Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

Mantan your best friend. Asik. Bahasa Inggris cuna. Baik lagi bersama TV di Sepada Teman Pro 2. Sudah jam 7 pagi. Gak kerasa nih. Mungkin kamu sedang siap-siap atau lagi on the way ke kantor, mengantar sepupu atau ponakan gitu kan, ke sekolah, atau lagi OTW untuk ke kampus gitu kan, buat berkuliah hari ini. Biar makin semangat, kamu bisa request, memilih musisi pilihan kamu. Hari ini ada solois wanita, 3 solois wanita yang bisa kamu pilih. Kita battle aja deh ya. Lagu-lagunya bikin semangat, ada yang bikin semangat, ada yang galau banget gitu kan. Jadi bisa kamu pilih 3 musisi ini. Ada Lyodra versus Raisa versus Isyana Sarasvati. Kenapa sih kamu harus pilih? Pertama, the first thing first, kamu bakal makin semangat karena ditemenin sama mereka bertiga, salah satu dari mereka bertiga. Kemudian kedua, karena di penghujung jam 7 pagi nanti bakal aku putarkan 3 lagu terbaik mereka berturut-turut tanpa jeda iklan. Terus gimana cara untuk milihnya? Kamu bisa langsung aja meluncur ke Instagram story kita di @rri_pro2banten. Dicek Instagram terupdate dan langsung ikutan voting atau polling di situ ya. Atau kalau kamu gak mau repot, bisa banget langsung aja di WhatsApp kita di 08 1 11 45 1016. Kira-kira siapa nih teman Pro 2 yang bakal menjadi penyanyi pilihan kamu hari ini? Apakah Lyodra, Raisa, atau Isyana Sarasvati? Dan biar makin semangat, satu lagu dari TMI Fala featuring Jenny, Dracula.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

0: pesen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro2.

Produ on Fridays, baik teman Produa. Dan hari ini mungkin kamu mau beraktivitas di luar ruangan. Ini penting banget nih untuk mengetahui perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini, hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari teman Produa, di seluruh wilayah Provinsi Banten didominasi dengan cerah berawan hingga berawan. Jadi kamu bisa menikmati atau beraktivitas dengan aman dan lancar tentunya ya. Kita memasuki siang hari juga masih dengan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah Provinsi Banten. Namun hujan sedang diperkirakan akan turun di sekitaran wilayah Cibeber, Lebak Gedong, Panggarangan, Cimanggu, Cibaliung. Kemudian hujan ringan juga diperkirakan akan turun untuk kamu yang berada di Sumur, Cikusik, Cibitung, Baya, Cilograng, Cigemblong, Benda, hingga Batu Ceper. Dan di malam hari teman Pro 2, mungkin kamu mau hangout gitu ya, di sebagian besar wilayah Provinsi Banten berawan, jadi kamu bisa hangout dengan senang nih setelah pulang kerja gitu kan. Tapi ada note sedikit, ada sedikit hujan ringan untuk kamu yang berada di Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, Cibitung, Wanasalam, Panggarangan, Baya, Cibeber, Cilograng, Cigemblong, Malingping,

hingga Cihara. Dan suhu udara di hari ini berkisar di antara 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara di 60-95%. Namun ada sedikit peringatan dini dari BMKG untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur dan Kabupaten Pandeglang bagian selatan. Selain itu, mungkin kamu beraktivitas di sekitaran pesisir pantai, ini juga waspada potensi gelombang 2,5 hingga 4 meter yang cukup tinggi ya teman Pro 2 di wilayah perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda, Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Dan itu dia teman Pro 2 untuk perkiraan cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya di hari ini. Karena masih didominasi dengan hujan ringan hingga hujan sedang, maka kiranya kamu selalu menyediakan jas hujan ataupun payung untuk memudahkan aktivitas kamu di luar ruangan. Dan untuk yang nggak kehujanan, jangan lupa untuk pakai sunscreen ya, karena ini bakal cerah berawan sampai dengan siang hari untuk melindungi kulit kamu ya, supaya tidak terpapar paparan atau sinar UV teman-teman.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara, rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: terhadap jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Saya Budi Ustandi, Wali Kota Serang, menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung sepak bola dunia 2026 ini. Warga Kota Serang bisa mengetahui seluruh informasi seputar Piala Dunia hanya di RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Teman berdua pengen dengerin radio tapi nggak mau ribet cari frekuensi? Tenang, sekarang ada RRI Digital, cara baru untuk mendengarkan radio semakin asyik dan kekinian. Cukup lewat satu aplikasi, kamu bisa streaming siaran langsung dari seluruh Indonesia. Mau cari inspirasi di Pro 1, dengerin musik hits dan gaya hidup di Pro 2, update berita di Pro 3, sampai ekspor budaya di Pro 4, semuanya ada. Dan bosen cuma dengerin suara, tenang, ada fitur RRI Net. Ini dia, radio visual yang bikin kamu bisa menonton langsung keseruan di dalam studio. Tapi nggak cuma itu aja loh teman Pro 2. Kamu juga bisa mengakses berita paling akurat dan juga aktual dari portal rri.co.id. Kamu juga bisa menikmati konten on demand kayak podcast dan video seru kapan aja. Dan buat kamu pecinta bola, ada kanal khusus Pesta Bola Dunia untuk update turnamen besar paling lengkap. Caranya gampang banget. Langsung install aja aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Atau kalau kamu lagi depan laptop, klik aja digital.rri.co.id. RRI Digital, radio dalam genggaman, sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kamu di mana? Kok gak ngabarin aku sih?

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah beribadah suara terbuang dalam waktu teman pro 2. Dan ini saatnya aku untuk mengumumkan musisi pilihan kamu antara Leo Dira Raisa dan Isyana Saraswati. Selamat kepada Raisa dengan 3 lagunya Terserah, dilanjut dengan Tetap Bukan Kamu, dan ditutup dengan Awal Kisah Selamanya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Balik lagi bersama TB di Sepada Teman Pro 2. Gimana Jumat ini, makin semangat kan? Dan kamu pernah gak sih ketika lagi di rumah sakit gitu ya, lagi di ruang tunggu rumah sakit, terus dengar alunan musik latar yang volumenya agak kecil sebenarnya gitu ya, yang mungkin niatnya bikin tenang sebenarnya. Dan biasanya kita mikir, wah ini rumah sakitnya care banget ya, kasih musik biar pasien gak cemas. Tapi ternyata Teman Pro 2, alunan musik itu tuh gak selamanya menenangkan pasien loh. Jadi bagi beberapa pasien, terutama lansia, bayi prematur, atau orang yang sensitif terhadap suara, musik latar ini justru bisa menjadi polusi suara yang bisa memicu stres. Profesor Hilary Moss dari University of Limerick bahkan bilang kalau seringkali musik di rumah sakit ini diputar tanpa memikirkan kenyamanan pasien. Kok bisa ya? Padahal kan musik memang dibuat atau di sebuah karya dibuat ini ya untuk menenangkan gitu kan. Kira-kira kenapa ya kok musik malah jadi bikin stres juga buat pasien? Kita bakal bahas setelah ini. Buat kamu yang penasaran bisa stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu. Untuk menemani pagi kamu biar makin semangat, satu lagu dari Jenny featuring Dominic Fife dengan Love Hangover.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pernahkah Anda mendengar istilah kidal? Kidal merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang kidal cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. Kidal disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, kidal dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi kidal yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan kidal.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternatif rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia

Balik lagi bareng BTB, teman Pro 2. Dan kita masih bahas tentang fenomena musik di rumah sakit dan juga panti jompo ya. Ternyata memang ada riset menarik dari MOS di tahun 2015 gitu ya, terhadap 150 pasien lansia. Dan ini hasilnya cukup miris ya. Lo kenapa suara gue ini banget ya? Lebih dari setengah pasien gak punya kontrol untuk menentukan apa yang diputar di radio atau TV kamar mereka. Jadi yang sering terjadi, playlist musik atau latar itu malah dipilih sesuai dengan selera staff atau malah perawatnya. Jadi bukan keinginan pasien. Bayangin aja nih ya, lansia yang harusnya mendengarkan lagu yang slow, jazzy-jazzy gitu ya kan, malah diputarin hipdut, kan bingung juga ya. Dan kalau begini, musik yang harusnya jadi obat malah jadi justru malah menyiksa secara psikologis, teman Pro 2. MOS ini juga bahkan mengibaratkan efek negatifnya mirip sama metode polusi suara di penjara Guantanamo yang pakai lagu-lagu keras untuk mengganggu mental tahanan. Cuman bedanya di rumah sakit volumenya kecil tapi diputar terus-menerus saat pasien cuma butuh ketenangan untuk istirahat. Wah, ini nyesek juga sih. Tapi kamu ingat ya, karena musik latar itu beda jauh sama terapi musik profesional. Apa bedanya? Kita bakal bahas setelah ini, teman Pro 2. Jadi stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Every Game World Cup. Di balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihla ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al Rihla yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Alright teman berdua, balik lagi bareng BTB nih ya. Dan mungkin masih banyak yang salah kaprah yang mengira kalau muter lagu instrumental di lorong rumah sakit itu sudah termasuk bagian dari terapi musik. Padahal itu gak sama sekali teman berdua ya. Jadi terapi musik profesional itu tindakan medis serius yang memang butuh keterampilan khusus. Misalnya buat bantu anak dengan cedera otak biar bisa bicara lagi, atau untuk membantu penyintas stroke dan juga demensia berkomunikasi kembali. Terapinya juga pakai latihan piano atau gelombang suara khusus yang memang sudah terukur. Bukan berarti gak boleh muter lagu atau musik di rumah sakit ya, tapi staf dan tenaga kesehatan perlu paham waktu yang tepat dan jenis musik yang diinginkan oleh pasien. Begitu juga buat kamu yang lagi besuk keluarga, pastikan dulu mereka ini emang mau dengar lagu atau jangan-jangan mereka cuma butuh keheningan biar cepat pulih. Intinya respect their space lah ya teman pro 2 ya. Kalau kamu gimana teman pro 2? Mungkin punya pengalaman juga mendengarkan musik di rumah sakit atau treatment-treatment seperti apa yang kamu terima gitu ya. Boleh banget kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2Banten.

0: Hit Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 106,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Halo teman Pro 2 Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6

Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100, lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal, lagu hits gak pernah benar-benar hilang, cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

Balik lagi bersama Bi. Setelah satu lagu dari Justin Bieber, Bieber dan Bi, teman Pro 2. Dan sudah masuk nih beberapa respon dari teman Pro 2 di WhatsApp Pro FM Banten. Dari Kiki di Serang katanya, bener banget lagi kak, dulu pas aku dirawat, kamar sebelah tuh muter-muterin lagu yang cukup kencang banget gitu. Padahal aku tuh lagi pusing pas ke operasi. Mungkin niatnya baik ya, tapi kalau gak lihat situasi malah bikin orang lain jadi stres. Nah ini dia poinnya Kiki ya. Karena memang mau niat hiburan, kalau volumenya nggak dikontrol di tempat umum, apalagi gitu ya kayak rumah sakit, malah bisa mengganggu orang lain yang mungkin lagi butuh ketenangan, teman Pro 2 ya. Selanjutnya ada Laras di Pandeglang, katanya tips mungkin buat rumah sakit gitu ya, mungkin bisa dikasih fasilitas headphone aja per bed, jadi yang mau dengar musik nggak keganggu. Sebenarnya ide cerdas juga ya, tapi agaknya repot juga. Karena mungkin gak semua orang mau dengerin musik, tapi gak apa-apa. Thank you ya Laras ya, ide-idenya luar biasa juga. By the way, terima kasih buat kamu teman-teman berdua yang sudah bergabung di topik pagi ini. Dan itulah obrolan kita soal musik di rumah sakit. Ya intinya kita harus sama-sama bisa menghargai dan menghormati, dan bisa lebih peka gitu ya sama lingkungan sekitar, terutama di tempat orang lagi berjuang untuk sembuh teman-teman berdua.

0: hari ini?
1: Duh, gak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang gak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

101,6 FM Pro 2 Banten. Teman terbaik kamu, selamat pagi teman Pro 2. Gak kerasa sudah di TikTok to Deep Talk nih ya. Gimana kabarnya pagi hari ini? Dan pagi hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang mungkin hijau dan juga menyegarkan. Kamu tahu gak sih, sekarang itu isu lingkungan bukan cuma urusan aktivis di hutan aja ya, tapi sudah menjadi gaya hidup anak muda kekinian. Dan menariknya, banyak banget influencer dan juga selebriti papan atas Indonesia yang benar-benar all out untuk menjaga bumi kita. Sebut aja Hamish Daud yang lewat Indonesian Ocean Pride-nya gencar banget nih untuk menjaga kebersihan laut dan juga terumbu karang. Terus ada Nicholas Saputra yang diem-diem kayaknya udah pakai panel surya di rumahnya dan aktif bareng organisasi lingkungan untuk menjaga keanekaragaman hayati di Indonesia. Dan gak ketinggalan ada juga Nadia Hutagalung yang sampai bangun rumah ramah lingkungan pertama di Singapura. Wow, mereka ini ternyata membuktikan kalau menjadi orang sukses itu ternyata satu paket ya dengan tanggung jawab untuk menjaga alam. Kira-kira siapa lagi ya teman Pro 2 ya, influencer yang aksinya keren dalam menjaga alam? Buat kamu yang penasaran, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Banten, teman terbaik kamu.

Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.

0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

0: bosen banget, pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Alright, we're back teman Pro 2 dan kita bakal melanjutkan daftar pahlawan lingkungan yang kita bahas gitu ya. Ternyata ada juga Tasya Kamila yang sudah menjadi duta lingkungan hidup sejak tahun 2005. Wow. Bahkan Tasya Kamila juga membangun yayasan Green Movement untuk mengajak anak sekolah menanam pohon. Terus ada juga Nadine Chandrawinata yang melalui seasholder-nya konsisten banget nih ya untuk mengajak kita melindungi ekosistem di laut. Bahkan Cinta Laura dan juga Dian Sastrowardoyo kompak banget nih untuk mulai dari hal paling mendasar yaitu tolak menggunakan plastik sekali pakai. Dian Sastro bahkan menekankan kalau edukasi lingkungan itu harus mulai dari lingkup terkecil yaitu rumah. Selain mereka ada juga Manohara, Mika Tambayong, sampai Wulan Guritno yang aktif mengkampanyekan penyelamatan hutan. Yang intinya mereka ini menggunakan power dan juga platform media sosial mereka bukan hanya cuma untuk pamer outfit aja gitu ya, tapi untuk mengingatkan kita kalau bumi ini rumah kita bersama. Tapi tenang, kamu juga gak harus jadi artis dulu tahu kalau mau berkontribusi gitu ya. Caranya gimana sih untuk kita yang bukan siapa-siapa ini bisa berkontribusi menjaga lingkungan teman Pro 2? Setelah ini bakal aku bahas beberapa cara yang bisa kita lakukan, jadi buat kamu bisa stay tune terus di Pro FM Banten, teman terbaik kamu.

Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu

Balik lagi bersama PTB di Sepada, dan kita masih bahas TikTok tentang menjaga lingkungan, teman Pro 2 ya. Dan kalau kamu bilang, aduh aku tuh bukan artis, aku bukan influencer, dan nothing like that gitu kan, emang bisa bantu jaga bumi? Bisa banget, teman Pro 2. Kita bisa mulai dari hal-hal simple di kehidupan sehari-hari. Pertama, kamu bisa diet plastik. Jadi bawa botol minum atau tumbler sendiri pas nongkrong di kafe atau sekolah. Kemudian yang kedua, kamu bisa hemat energi. Matikan lampu atau cabut kabel charger kalau enggak dipakai. Ingat tren wired earphone yang ini kan, itu juga salah satu cara untuk mengurangi sampah, teman Pro 2 ya. Kemudian yang ketiga, kamu bijak berbelanja. Kamu coba deh kurangi fast fashion dan mulai menghargai barang-barang lokal yang lebih awet. Terakhir, mulai belajar untuk pilah-pilah sampah dari rumah, di mana sampah plastik dipisah sama sampah organik. Hal-hal kecil kayak gini kalau dilakukan konsisten sama jutaan anak muda, dampaknya bakal luar biasa untuk masa depan Banten dan Indonesia. Kira-kira kalau kamu teman Pro 2 gimana? Bakal mencoba untuk gerakan ramah lingkungan ini? Boleh dong kamu share di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Setelah berada di Ivan 17, janji hati teman Pro 2 mengenai kamu di jam 9 lepas tanda waktu 47 menit pagi hari ini ya. Dan kita sudah di penghujung TikTok to Deep Talk. Ini saatnya kita untuk mendengarkan beberapa respon dari teman Pro 2 yang bergabung nih. Dari Galuh di Serang katanya, aku tuh inspired banget dari Nicola Saputra katanya. Sekarang aku mulai membawa tas belanja sendiri kalau ke minimarket. Awalnya emang aneh ya diliatin orang, tapi sekarang malah ngerasa bangga aja gitu. Terus ada juga Fajar di Cilegon katanya, kalau aku tuh lagi belajar untuk nggak buat sampah sembarangan pas lagi naik motor. Sesimpel untuk ngantongin dulu sampahnya sampai nemu tong sampah. Semoga makin banyak ya anak muda yang sadar. Alright, terima kasih teman Pro 2 yang sudah bergabung. Dan itulah obrolan kita pagi ini. Karena memang menjaga lingkungan itu bukan sebuah beban ya, tapi gaya hidup. Jadi kita ubah kesulitan ini menjadi kemudahan dengan prinsip kehidupan gitu kan. Jadi kalau lifestyle kita senang untuk menjaga lingkungan, kayaknya kita bakal terbiasa gak sih untuk terus menjaga lingkungan teman Pro 2?

Saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirschner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4: Info Pro 2.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Pemerintah Kota Serang menargetkan produksi gabah padi sebesar 10 ton per hektar. Target ini diusung sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan daerah. Program tersebut ditandai dengan tanam perdana sistem pertanian modern Advanced Agriculture System di Kelurahan Margaluyu, Kecamatan Kasemen.

Informasi selanjutnya, teman Pro 2 perusahaan hiburan Korea Selatan Hype mengumumkan peluncuran label baru bernama ABD yang dikhususkan untuk membentukkan girl group, grup K-pop yang semua anggotanya perempuan. ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream, merepresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir fleksibel dan ringan yang membayangkan this alih-alih C setelah A dan B.

0: Beralih ke dunia olahraga, teman Pro 2 Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level ASEAN dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sekretaris Jenderal DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia. Sekian untuk Info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Santai Siang.
1: Info Pro 2.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternatif rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Jagat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.

0: ratus sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
1: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.
2: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
3: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
2: Enggak, udahlah kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
3: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
2: Enggak, menitip absen aja ke si Jaka.
3: Saya ikut dong.
2: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
3: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
4: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?

Selalu 1,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 sudah di santai siang, tapi kamu masih ditemani sama BTB ya. Dan sudah masuk di Pro 2 Hit List, jadi kamu bisa request lagu-lagu terbaik versi kamu. Sampai dengan jam 12 siang hari ini, langsung di WhatsApp kita aja di 081 11 45 1016. Atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: Game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: Hits Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: 107,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Yes.
2: Apa sih? Yes.
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Alright teman Prodia, balik lagi bersama TB di Santai Siang ya. Dan sudah masuk beberapa request lagu di Prodia FM Banten nih. Dari Ardito katanya, namanya keren banget Ardito, terima kasih ya sudah bergabung di Prodia FM Banten. Katanya Ardito pengen dengerin Johnny Orlando dengan judulnya Close to You. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya Ardito ya. Selanjutnya ada juga dari Tika. Tika pengen dengerin satu lagu dari Sabrina Carpenter dengan judulnya tuh Please Please Please. Wow, kamu lagi mohon sama siapa nih Tika kalau boleh tahu? Kemudian selain itu ada lagi dari Dian. Dian katanya pengen dengerin film favoritnya Sheila on Seven. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist juga ya. Terima kasih sudah bergabung. Selain itu ada juga dari Nabila. Nabila pengen dengerin Rio Clepy dengan judulnya The Nude. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist semua teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau bergabung di Pro 2 Hitlist untuk request lagu terbaik, masih bisa banget nih sampai dengan jam 12 siang hari ini ya, di WhatsApp kita di 081 11 45 1016, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @rri_pro2banten.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, bolcast, dibalik bola, di

0: Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sang saka merah putih.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2FM.

Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.

1.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, masih bareng BTB di Pro 2 FM Banten on the Friday. Dan informasi terup to date nih, datang dari Langkah Oscar, penyelenggaraan Golden Globe Awards baru aja merilis pedoman baru untuk ajang tahun 2027 nanti teman Pro 2. Topiknya apalagi kalau bukan soal si pintar kecerdasan buatan alias AI. Jadi Golden Globe ini memutuskan kalau penggunaan AI nggak bakal otomatis bikin sebuah film atau serial didiskualifikasi. Tapi ada syarat mutlaknya nih. Karena karya kamu bakal tetap aman selama arahan kreatif dan juga keputusan artistiknya tetap dipegang penuh oleh manusia. Jadi AI cuma boleh jadi asisten atau pendukung aja, bukan malah menggantikan peran inti sutradara, penulis, atau animator. Bahkan komite Golden Globe juga berhak minta bukti tambahan loh untuk ngecek seberapa jauh AI ikut campur dalam proses kreatifnya. Nah, buat para aktor dan aktris, aturannya bakal lebih ketat lagi, di mana kategori acting ini wajib murni dari performa manusia yang ada di kredit. Kalau actingnya mayoritas hasil buatan AI, otomatis akan dianggap tidak memenuhi syarat. Plus, Golden Globe juga melarang penggunaan rupa digital atau replikasi suara tanpa izin. Pokoknya, nggak boleh lagi ada pencurian identitas digital.

Teman berdua, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
2: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

0: di Pro 2.
1: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.

Balik lagi bareng BTB di Santai Siang Teman Pro 2 ya. Dan masih ada lagi untuk request lagu di siang hari ini. Datang dari Randika. Randika pengen dengerin JCJ dengan I Will Never Know Why. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist ya. Terima kasih sudah bergabung. Selanjutnya ada juga dari Nadia. Nadia pengen dengerin Tempat Ini dengan featuring Nyoman Paul bersama Anayaka. Alright, sudah kita masukkan ke dalam playlist. Selanjutnya ada juga dari Zico. Zico pengen dengerin Six dengan We Made It. Dan buat kamu teman Pro 2, masih bisa banget nih untuk request lagu terbaik versi kamu di Pro 2 Hitlist sampai dengan jam 12 siang hari ini ya. Langsung di WhatsApp kita di 081 11 45 116, atau kamu juga bisa DM langsung di Instagram kita di @RRI_Pro2Banten.

0: wish you knew why.
1: $1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih, bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: Eh Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.

0: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Setelah dari Wijaya 80, masih ada kamu teman Pro 2 menemani kamu di jam 11 lepasan waktu 51 menit siang hari ini. Dan dengan ini berakhir sudah aku menemani kamu teman Pro 2 BTB dalam siaran hari Jumat 8 Mei 2026. Tapi kamu jangan sedih karena setelah ini bakalan ditemenin sama Sarah Ganevi dari Sate Siang hingga Sore Ceria ya. Bisa langsung aja mendengarkan terus Pro 2 FM Banten ya. Kalau gitu aku BTB pamit untuk diri. See you next, see you, bye bye teman Pro 2.

kuat menahan napas di dalam air? Rata-rata, manusia dapat menahan napas di dalam air antara 30-90 detik tanpa menggunakan alat bantu. Beda halnya dengan suku Bajo di Indonesia. Mereka adalah perenang hebat dan penjelajah laut yang handal. Mereka mampu bertahan di kedalaman hingga 60 meter tanpa alat bantu apapun selama 13 menit. Berdasarkan data ilmiah, masyarakat suku Bajo memiliki limpa dengan ukuran rata-rata 50% lebih besar dibandingkan manusia normal. Limpa inilah yang berfungsi sebagai tabung oksigen untuk aliran darah mereka saat sedang berenang di lautan luas. Tidak cukup sampai di situ, para peneliti juga menemukan keberadaan gen yang disebut PDE10A, gen unik yang hanya dimiliki oleh orang-orang dari suku Bajo. Para ahli menduga gen tersebut berfungsi mengontrol hormon tiroid tertentu. Semakin tinggi kadar hormon tiroid, maka semakin besar pula ukuran organ limpa. Inilah alasan kenapa orang-orang dari suku Bajo dapat berenang dan bernafas dengan baik pada kedalaman ekstrim. Tidak berlebihan jika kita menyebut masyarakat suku Bajo sebagai si manusia ikan.

Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkualitas.

101,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Ya ampun, siang hari ini panas banget teman Pro 2. Rasanya tuh kayak aku tadi jalan sebentar gitu ya, keluar itu rasanya aduh, matahari lagi cerah banget hari ini ya teman Pro 2. Jadi mungkin untuk kamu yang hari ini mau ada rencana kegiatan di luar atau jalan di luar teman Pro 2, jangan lupa deh bawa payung kalau enggak topinya, karena benar-benar panas banget. Jangan lupa pakai sunscreennya juga teman Pro 2. Dan sambil menemani kamu beraktivitas, aku Sarga Nevi, teman Pro 2 bakal menemani kamu super duper panjang banget ya di santai siang dan juga sore ceria sampai jam 7 malam.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Halo teman-teman Pro 2 Banten, aku Dimansyah. Jangan lupa dengerin 101,6.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
1: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat ke luar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.
2: Hyper Game World Cup. Balik kemegahan Piala Dunia 2022 di Qatar, ada kebanggaan besar yang lahir dari tanah Jawa. Bola resmi turnamen tersebut yang diberi nama Al Rihlah ternyata merupakan hasil produksi Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Melalui tangan-tangan terampil di PT Global Way Indonesia, ribuan bola berkualitas tinggi dikirim untuk digunakan oleh para bintang sepak bola dunia. Al-Rihlah yang berarti perjalanan menjadi simbol betapa jauhnya kualitas produk dalam negeri kita melangkah hingga diakui secara global. Kehadiran bola buatan Madiun di ajang olahraga terbesar di bumi adalah bukti nyata bahwa industri kita mampu bersaing di level internasional. Ini bukan sekedar tentang sepak bola, melainkan tentang kehormatan dan bukti kedaulatan karya anak bangsa di mata dunia. Ingatlah, setiap kali bola itu bergulir di lapangan hijau, ada detak kreativitas Indonesia di dalamnya. Karya Madiun, kebanggaan Nusantara, dan mendunia di setiap sentuhannya.

Aduh, benten teman-teman terbaik kamu. Aduh, nomor 2 siang-siang kayak gini tuh enak banget kalau minum yang seger-seger asli ya, nomor 2. Dan tadi tuh aku pas datang ke sini kan siang-siang, panas, pengen yang seger-seger gitu kan. Tapi kayaknya kalau beli es biasa aja tuh ya biasa aja gitu, nothing special. Terus akhirnya tiba-tiba kayaknya sop buah seger deh ya, siang-siang minum apa bisa dibilang kayak ada air sirupnya, terus juga buahnya, tambah es batu. Wah, seger deh ya, nomor 2. Dan emang kalau lagi siang-siang tuh enak banget kalau minum yang dingin-dingin gak sih, nomor 2. Kayak seger aja gitu, melepas dahaga yang ada di tenggorokan gitu kan. Nah, biasanya kadang kalau pengen yang beda tuh minum minuman tradisional gitu ya, yang bisa dibilang ada di mana-mana deh ya. Kalau mungkin kamu keliling-keliling, tiba-tiba lewat jalan mana terus nemu es cendol, wah itu juga bisa tuh nomor 2. Karena es cendol sendiri nih salah satu minuman yang disukain banyak orang karena emang rasanya seger banget gak sih nomor 2. Terus juga es doger, wah itu tuh itu ada di mana-mana juga. Kayaknya ada mamang-mamang gerobakan yang keliling juga gak sih nomor 2. Jadi ada yang keliling, ada yang stay di satu tempat. Jadi kalau misalkan kamu udah nemu mamang-mamang yang suka jualan es doger di satu tempat tuh, wah itu gampang banget dicarinya dibanding yang keliling-keliling ya nomor 2. Karena es doger ini jadi salah satu apa ya, minuman khas Jawa Barat yang paling seger banget ya diminum di siang hari, teman-teman berdua. Ada campuran susu, kelapa, ketannya. Wah, ini udah jadi ngiler. Terus juga sop buah juga ini banyak banget, teman-teman berdua, yang jadi pilihan juga di siang hari gitu ya. Terus es teler juga. Wah, kayaknya kalau ngomongin es-esan di siang hari ini banyak banget ya, teman-teman berdua. Es sop buah, es teler, juga es pisang hijau. Banyak banget minuman-minuman dari Nusantara, dari berbagai daerah yang sekarang tuh gampang banget dicari. Tapi gak tahu kenapa kalau di Serang aku belum pernah nemu es lendang mayang, teman-teman berdua. Jadi ini salah satu minuman khas Betawi yang bisa dibilang favorit juga, tapi kalau di Serang aku belum tahu sih beli di mana ya, teman-teman berdua. Kan kalau kayak es cendol, terus juga doger, sop buah, es teler, es pisang hijau itu udah nemu gitu, teman-teman berdua. Yang gak ketemu nih es lendang mayang. Nah, kalau kamu sendiri di siang hari lagi pengen minum minuman yang seger dari daerah-daerah yang ada di Indonesia nih, teman-teman berdua, itu kamu paling suka minum apa? Boleh banget kamu spill ke aku ya di 081 11 45 1016.

Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di bola.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Back to back.
1: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100. Lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal. Lagu hits gak pernah benar-benar hilang. Cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

0: shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore

0: 6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Musim hujan yang turun akhir-akhir ini menimbulkan kekhawatiran akan merebaknya penyakit dari tikus, yaitu leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang dapat ditularkan melalui kencing tikus, salah satunya melalui banjir. Penularan leptospirosis dapat melalui selaput lendir, mata, hidung, darah, kulit lecet, serta makanan dan minuman. Kita dapat mencegah penularan dengan berperilaku hidup bersih dan sehat, yakni menjaga kebersihan diri dan lingkungan, menyimpan makanan dan minuman dengan baik, membasmi tikus di rumah atau di kantor, serta membersihkan bagian-bagian rumah, kantor, atau gedung dengan disinfektan. Sebaiknya, periksakan diri ke dokter apabila mengalami demam, kurang enak badan, nyeri betis atau kepala, kemerahan dan iritasi pada mata, atau apabila mempunyai riwayat tinggal, bekerja di daerah banjir, serta pernah kontak dengan air atau benda yang mungkin terkontaminasi tikus. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Nusantara adalah sebutan lain untuk Indonesia. Kata Nusantara berasal dari bahasa Sanskerta Nusa dan Antara. Nusa artinya pulau dan Antara artinya luar. Dulu, Nusantara digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit. Sebutan ini diucapkan pertama kali oleh Patih Gajah Mada dalam Sumpah Palapa saat diangkat menjadi Patih Amangkubumi Kerajaan Majapahit di tahun 1336 Masehi. Setelah itu, kata Nusantara dipopulerkan kembali di tahun 1920-an oleh Douwes Dekker atau lebih dikenal dengan nama Dr. Setiabudi yang mengubah makna Nusantara menjadi lebih nasionalis. Kata Nusantara diartikan sebagai Nusa di antara dua benua dan dua samudra. Sampai sekarang, sebutan Nusantara ini masih tetap dipakai untuk menyebutkan wilayah kepulauan Indonesia.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member, mulai dari chill hip-hop ala RM, alternative rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.
2: Swim, swim.

Debat Raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype The Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Speak Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.
2: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
3: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng ini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
4: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.
5: Ya, jangan lupa dengerin 101.6 Pro 2 Banten.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang kita di Santai Siang ya, dan ngomongin tentang olahraga, teman Pro 2. Kalau kamu suka banget sama volley, wah kamu udah tahu ya, ntar ada AVZ Men's Cup 2026, kalau nggak salah di Pontianak ya, teman Pro 2. Dan ini seru banget karena pelatih tim volley putra Indonesia ini ada yang baru, teman Pro 2, karena Sergio Veloso ini ditunjuk sebagai pelatih tim voli putra Indonesia ya, untuk nanti persiapan menghadapi EVC sendiri, teman Pro 2 menggantikan Jeff Janji sendiri. Dan pelatih asal Brazil ini kalau nggak salah, teman Pro 2 ditunjuk langsung ya untuk menangani persiapan Rivan dan kawan-kawan nih, teman Pro 2. Dan Sergio sendiri kayaknya udah cukup akrab ya dengan voli Asia Tenggara, karena doi dulu pernah menangani tim nasional voli putra Filipin, teman Pro 2, bahkan kalau nggak salah tuh mempersembahkan medali perunggu di SEA League 2024 kalau nggak salah gitu ya. Dan mungkin nanti di AVC 2026 ini bisa bikin tim voli Indonesia ya dapat medali mungkin ya, teman Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pernahkah Anda mendengar kata jamevu? Jamevu berasal dari bahasa Prancis yang berarti tidak pernah melihatnya. Jamevu adalah fenomena mengalami sebuah kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.
2: Hyper Game World Cup. Jauh sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya pada tahun 1938 di Prancis. Tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya satu pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.

saatnya kita lebih waspada dan siap menghadapi berbagai potensi bencana yang sering terjadi saat musim hujan, agar kita semua tetap aman dan nyaman. Berikut beberapa tips yang bisa Anda lakukan. Pertama, pastikan saluran air di sekitar rumah Anda lancar. Bersihkan selokan secara rutin agar tidak tersumbat dan menyebabkan banjir. Kedua, siapkan perlengkapan darurat seperti senter, radio, obat-obatan, makanan non-awet, dan air minum bersih. Simpan di tempat yang mudah dijangkau. Ketiga, selalu pantau informasi cuaca terkini. Jika ada peringatan dini bencana, segera evakuasi ke tempat yang lebih aman. Jangan lupa, keselamatan diri dan keluarga adalah yang utama. Ingat, dengan persiapan yang matang, kita bisa mengurangi risiko kerugian akibat bencana. Mari kita jaga lingkungan dan diri kita agar tetap aman dan nyaman selama musim hujan.

0: Satu-satu kawan-kawan Pro 2 dan teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kayaknya olahraga perbola-bolaan seru banget ya. Teman Pro 2, bola voli, sepak bola juga seru banget teman Pro 2. Karena kemarin ya udah ada drawing atau undian resmi Piala AFF U19 2026 teman Pro 2 yang udah sukses deh ya dilaksanain di tanggal 7 Mei sendiri. Nah, kamu kepo gak sih Indonesia masuk grup mana? Sebentar lagi bakal aku spill teman Pro 2, jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.
1: Okay. 1, 2, 3, go.

kamu? Serintil adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Pro 2. Jadi kita masih ngomongin tentang Piala AFF U19 ya, Top Pro 2. Kemarin di tanggal 7 Mei itu udah resmi ya, udah ada drawingnya Top Pro 2 yang udah sukses ya dilaksanakan di Sumatera Utara ya, Top Pro 2. Nah, ini mantan pemain Timnas Indonesia Iwan Karus sendiri ini sebagai pelaku drawingnya saat itu Top Pro 2, dan berdasarkan hasil drawing di sini Indonesia akhirnya resmi menghuni grup A Top Pro 2 bareng dengan Vietnam, Timor Leste dan juga Myanmar. Nah, kalau kamu bertanya-tanya Thailand dan juga Malaysia ada di mana nih Sar? Kita enggak satu grup, enggak Top Pro 2. Jadi Thailand dan Malaysia bakal ada di grup B sendiri. Dan ya, kalau kita ada di grup A ini terkait dengan kekuatannya Vietnam gitu ya. Top Pro 2 pelatih Novarianto sendiri bilang Vietnam sendiri punya karakter permainan yang kuat juga ya Top Pro 2, terutama dari segi fisik dan juga mental bertanding. Itu yang harus diwaspadai sama timnas kita Top Pro 2. Dan sebagai status juara bertahan pastinya ini nambah tekanan juga ya Top Pro 2 yang gak sih untuk timnas kita sendiri. Tapi kata Nova sendiri, kondisi ini bisa jadi kesempatan untuk timnas Indonesia ini bersiap menuju target yang lebih besar lagi di kualifikasi Piala Asia U20 di tahun 2027 Top Pro 2. Ya, kita sama-sama support aja ya nanti timnas kita di Piala AFF 2026 Top Pro 2 yang nanti katanya rencananya bakal digelar di 3 stadion ya, di stadion utama Sumatera Utara kalau nggak salah, terus juga Stadion Teladan sama di Stadion Mini Pancing Top Pro 2.

0: parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang enggak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama jalan gombel di kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Anda telah menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas yang dipersiapkan anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang. Tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Adapun sejumlah barang yang harus dipersiapkan dan dimasukkan ke dalam tas siaga bencana, antara lain surat-surat penting, sandang untuk 3 hari, makanan ringan tahan lama, air minum, peluit, uang secukupnya, dan alat bantu penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, lilin, dan lain sebagainya.
1: Lagu baru di Pro 2.
2: Bernadia kembali dengan cerita yang lebih dalam lewat singlenya yang berjudul Rabun Jauh. Lagu yang dirilis pada tanggal 13 April 2026 ini mengajak kita merasakan rindu pada seseorang yang dulu dekat tapi kini hanya tinggal jarak dan kenangan. Ditulis bersama Randy Pandugo dan juga Kamga, Rabun Jauh bercerita tentang menunggu seseorang yang tak pernah datang. Tentang memilih tidak melihat demi terasa lebih ringan hingga akhirnya berani melihat kenyataan meskipun menyakitkan. Dengan aransemen yang sederhana, piano dan backing vokal, Bernadia menghadirkan suasana intim yang terasa sunyi, namun penuh makna. Rabun Jauh menjadi single kedua menuju album terbaru Bernadia, sekaligus menandai kembalinya dia ke warna balada emosional yang selama ini begitu dekat dengan pendengarnya. Kalau kamu lagi merindukan seseorang yang tak lagi dekat, mungkin lagu ini bisa menjadi teman yang paling mengerti.

lagu dari Girls' Generation atau kalau kamu lebih kenalnya SNSD gitu ya. Teman Broadway ini salah satu girl group yang udah terkenal banget di Korea Selatan, Gen 2 bukan sih kalau gak salah ya Teman Broadway. Dan membernya tuh wah kalau soal vokal sih gak usah diraguin lagi, semuanya bisa nyanyi gitu ya Teman Broadway. Tapi kebanyakan grup-grup di Gen kedua ini sebenarnya itu lawak juga Teman Broadway. Salah satunya adalah grup SNSD sendiri. Kalau kalian ngelihat, wah mukanya kayak orang benar, tapi mereka sebenarnya ngelawak Teman Broadway. Bahkan ada 3 membernya ya, Yohyeon, Yuri, dan juga Suyoung, yang emang dulu tuh sebelum mereka debut udah terkenal banget ya, karena mereka ini trainee di waktu yang hampir bersamaan, dan akhirnya mereka bertiga punya hubungan yang super duper deket banget Teman Broadway. Dan salah satu membernya juga si Yohyeon ini bikin channel YouTube sendiri gitu ya Teman Broadway, yang akhirnya mengundang Yuri dan juga Suyoung sendiri. Jadi ini member SNSD juga punya unit baru, bukan unit baru sih ya, unit lainnya gitu ya Teman Broadway. TTS nih ya, aku lupa deh nama panjangnya, Tetiso kalau gak salah ya Teman Broadway, yang itu booming banget pas mereka debut juga. Nah ini mereka bertiga, si Yohyeon, Yuri, dan juga Suyoung, pengen juga bikin unit barunya SNSD Teman Broadway. Namanya Hyorisu gitu kan ya. Tapi pas mereka lagi seru-seruan gitu ya Teman Broadway, yang akhirnya kita mau bikin grup, tapi kira-kira siapa yang jadi main vokalnya? Terus akhirnya mereka bikinlah battle gitu ya Teman Broadway. Tapi emang karena lawak gitu ya, jadinya jadi kita kalau ngelihat tuh kayaknya ini mereka benar-benar cuma buat have fun aja sih ya. Ini kontennya nggak benar-benar bikin grup unit sendiri, karena akhirnya bikin ngelawak Teman Broadway.

0: Pro 2 FM di kota kamu.
1: Pesta Bola Dunia 2026.
2: Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.
3: Duh, bosan banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
4: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
3: Lah, emang ada yang beda?
4: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
3: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
4: Bisa.
3: Komunitas jomblo akut?
4: Boleh banget.
3: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
4: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
3: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
4: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: Vietnam mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap sepak bola.
1: Siapa bilang jadi pahlawan itu ribet? Sekarang jadi pahlawan cukup dari hal kecil, kayak buang sampah pada tempatnya, bantu teman yang kesusahan, atau share info penting di sosmed. Pahlawan muda itu yang mau gerak, yang bikin perubahan, yang enggak cuma ngomong tapi langsung aksi. Kamu bisa jadi pahlawan di sekolah, kampus, komunitas, bahkan di dunia digital. Gampang kan? Tinggal mulai dari sekarang. Pahlawan muda, aksi kamu hari ini untuk masa depan Indonesia lebih baik.
2: Halo teman Brodo Banten, aku Tiffany Kenanga. Jangan lupa dengerin 101,6 FM Brodo Banten

101,6 Radio Benten, teman-teman kamu. Tahun Pro 2 ini seru banget kayaknya One Piece ya. Tahun Pro 2 selain memperbarui serial live action-nya untuk season ketiga yang nanti dijadwalin tayang di tahun 2027, ini dar-dar-dar juga di tahun 2027 Tahun Pro 2. Karena Netflix ngumumin serial anime One Piece sendiri bakal katanya ada merilis key visual terbarunya Tahun Pro 2, dan adaptasi ini bakal mengangkat ulang kisah awal petualangan topi jerami Tahun Pro dari saga East Blue ya, kalau nggak salah. Kalau dari awal Tahun Pro 2 dimulai dari desa Windmill sendiri waktu Luffy ini masih kecil, sampai akhirnya perjalanannya menuju lautan Tahun Pro 2, termasuk pertemuannya dengan Seng sendiri. Ini yang jadi titik awal mimpinya Luffy mau jadi Raja Bajak Laut Tahun Pro 2. Dan wah, seru banget kalau kamu ngikutin One Piece ya. Sekarang udah beribu-ribu episode Tahun Pro 2. Tapi ini nanti ada key visual yang baru, ada adaptasi ulangnya. Nanti bakal dijadwalin sih tayang perdana di Februari 2027 Tahun Pro 2. Jadi ya, kita tunggu tahun depan ya Tahun Pro 2.

0: to back.
1: Lebih dari satu dekade setelah rilis, lagu ini sukses nangkring di posisi pertama Global Spotify pada April 2026. Semua itu gara-gara satu hal, efek Coachella. Comeback Justin Bieber di Coachella 2026 jadi momen yang langsung bikin internet heboh. Setelah vakum hampir 4 tahun karena alasan kesehatan, Bieber akhirnya balik lagi ke panggung besar. Dan hasilnya, Beauty and the Beat langsung meledak lagi dengan 7,24 juta streaming hanya dalam satu hari. Gak cuma Spotify, lagu ini juga langsung ngebut di posisi pertama Apple Music setelah weekend pertama Coachella. Bahkan, Beauty and the Beat juga diprediksi bakal balik lagi ke Billboard Hot 100. Lebih dari 10 tahun sejak terakhir muncul di chart tahun 2013. Dengan total 8,5 juta streaming harian, lagu ini membuktikan satu hal. Lagu hits gak pernah benar-benar hilang. Cuma nunggu waktunya buat viral lagi. Satu panggung, satu penampilan, dan boom! Lagu yang dulu jadi soundtrack masa remaja banyak orang, sekarang kembali jadi anthem lagi. Beauty and the Beat is

0: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak, sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk mengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
1: Beb, mau makan apa hari ini?
2: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
1: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif, tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle, muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian, karena ada Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.
2: Terus dengerinnya di mana?
1: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
2: Wah, ternyata seru juga ya.
1: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Warga Brazil memilih badak menjadi dewan kota São Paulo. Sebelumnya memang ada binatang dan benda dilibatkan dalam pemilihan sebagai lelucon atau untuk membuat pernyataan. Namun orang-orang São Paulo, Brazil di tahun 1959 justru secara serius memilih Cacarecho, badak di kebun binatang setempat, menjadi anggota dewan kota. Cacarecho mendapat 100.000 suara, jauh lebih banyak daripada kandidat manusia. Tindakan ini dilakukan para pemilih yang muak dengan masifnya korupsi yang terjadi di kota.

0: Pokoknya Info Pro 2 bareng aku Sarah Genevi. Pemerintah Kota Tangerang Selatan menargetkan sebanyak 329 unit rumah dapat diperbaiki sepanjang tahun 2026 berdasarkan pengajuan, sistem prioritas, dan juga skala kelayakan rumah. Program ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Tangsel dalam menyediakan hunian yang layak, sehat, dan juga nyaman bagi masyarakat. Pengajuan program bedah rumah dilakukan melalui Ketua RT dan Kelurahan sebelum diverifikasi lebih lanjut oleh Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tangerang Selatan.
1: Info Pro 2.
0: Informasi selanjutnya, tahun Pro 2, HBO resmi memberikan lampu hijau untuk musim kedua serial Harry Potter. Bahkan sebelum musim pertamanya tayang tahun ini, serial ini direncanakan mengadaptasi seluruh 7 buku karya J.K. Rowling menjadi 7 musim televisi, dan musim kedua akan mengadaptasi buku Harry Potter and the Chamber of Secrets.
1: Info Pro 2.
0: Dan informasi yang terakhir tentang film, teman-teman Pro 2. Film di audisi karya Christopher Nolan merilis trailer baru dan menampilkan sederet bintang, mulai dari Tom Holland, Robert Pattinson, hingga Matt Damon. Dalam video berdurasi 2,5 menit yang dirilis, tampak kisah perjuangan hidup dan mati Matt Damon memimpin pasukan di berbagai medan. Dan film di audisi sendiri menjadi film panjang ke-13 yang disutradarai oleh Christopher Nolan. Ia menulis skenario berdasarkan puisi epos kuno Yunani Odyssey dan memproduksinya bersama Emma Thomas. Sekian Info Pro 2 kali ini dan kita lanjut di Story Ceria.
1: Info Pro 2.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwake, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kirk, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
2: Demam sepak bola terbesar di jagat raya telah tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga Bolcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kamu sekarang udah di Sore Ceria ya. Dan masih ditemani sama aku, Sarah Genevi, teman Pro 2, yang masih bakal nemenin kamu panjang banget ya, sampai jam 7 malam nanti, teman Pro 2. Jadi di sore hari ini mungkin kamu udah ada yang perjalanan pulang kantor ya, enggak sih teman Pro 2, atau mungkin pulangnya jam 4. Ya pokoknya apapun aktivitas kamu, aku bakal terus nemenin kamu teman Pro 2 dengan banyak lagu dan juga pastinya obrolan-obrolan asik yang bisa kita obrolin di sore hari ini.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waduh udah mulai mendung ya. Padahal tadi siang tuh super duper panas banget yang bisa bikin istighfar sih ya. Teman Pro 2 panasnya tuh yang benar-benar ya Allah kenapa panas banget. Ya dikasih hujan ngeluh, dikasih panas ngeluh gitu ya teman Pro 2. Dan sebentar lagi aku bakal reminder kamu untuk perkiraan cuaca di malam dan juga dini hari di Provinsi Banten kayak gimana teman Pro 2. Jadi mungkin untuk kamu yang pengen nongki-nongki nanti malam gitu ya, aduh Sar, gue gak tahu nih nanti malam bakal hujan apa enggak ya, perkiraan cuacanya gimana, sebentar lagi bakal aku spill. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM Banten.

0: jalannya turnamen secara keseluruhan. Dengan format baru tersebut, total pertandingan juga ikut melonjak drastis. Jika pada Piala Dunia 2022 di Qatar hanya digelar 64 pertandingan, maka pada edisi 2026 nanti jumlahnya meningkat menjadi 104 laga. Ini menjadikan turnamen berlangsung lebih padat, lebih panjang, dan tentu lebih banyak menyajikan drama di lapangan hijau. Tidak hanya soal jumlah pertandingan, struktur kompetisinya juga ikut berubah. Piala Dunia 2026 akan menggunakan format 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari fase grup ini, kompetisi kemudian berlanjut ke babak gugur yang kini bertambah satu tahap, yakni babak 32 besar sebelum masuk ke fase-fase penentuan menuju final. Jadi, secara keseluruhan, turnamen ini akan digelar selama 39 hari atau sekitar 10 hari lebih lama dibanding edisi sebelumnya di Qatar.
1: Hit Shuffle. Every day I'm shuffling. Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

Paskibraka muncul pertama kali pada tahun 1946. Hal ini bermula saat Presiden Soekarno memanggil salah satu ajudannya, yaitu Mayor Hussein Mutahar, untuk mempersiapkan upacara kenegaraan peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 di halaman Istana Presiden Gedung Agung Yogyakarta. Karena tugas itu, Mayor Hussein Mutahar terdorong untuk menumbuhkan rasa persatuan bangsa. Mutahar mengusulkan agar proses pengibaran bendera pusaka dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Namun, karena pada masa itu Indonesia masih dalam kondisi yang belum kondusif, Mutahar hanya menunjuk 5 orang pemuda terdiri dari 3 perempuan dan 2 laki-laki. Kelima pemuda inilah yang ditunjuk untuk mengibarkan sangsaka merah putih.

0: di Pro 2.
1: Kabar seru datang dari BTS yang kembali mencetak prestasi lewat lagu terbaru mereka, Swim. Dirilis pada 20 Maret 2026, music video Swim berhasil menembus 100 juta views di YouTube pada 15 April 2026, hanya dalam waktu sekitar 26 hari aja. Pencapaian ini menjadikan Swim sebagai MV K-pop pertama rilisan tahun 2026 yang mencapai angka tersebut. Gak berhenti di situ, BTS juga merilis album remix bertajuk Keep Swimming yang menghadirkan 7 versi berbeda dari masing-masing member. Mulai dari chill hip-hop ala RM, alternatif rock dari Jin, hingga akustik love yang hangat dari Jungkook. Lewat album ini, BTS kembali menunjukkan warna musik unik dari setiap membernya, sekaligus memperkuat kesuksesan Swim yang terus mencuri perhatian global. Turn it up and let it flow. So here we go, BTS with Swim.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Selalu kemana Radio Menten teman terbaik kamu. Tahun berdua sekarang aku mau reminder kamu untuk perkiraan cuaca ya di wilayah Provinsi Banten nih dan sekitarnya, karena sore hari ini udah mulai mendung gitu ya teman berdua. Nggak ngerti deh ya, siang tuh panasnya astagfirullah, terus sore mendung, malam nggak tahu nih hujan apa enggak. Jadi bakal aku spill teman berdua ini dari BMKG sendiri untuk malam hari. Jadi untuk kamu yang menongki-nongki ya teman berdua, ini di malam hari di Banten bakal didominasi dengan cuaca berawan dan ada potensi hujan ringan ternyata tahun berdua yang bakal turun di cukup banyak wilayah ya, kayak di Sumur, Cimanggu, Cibaliung, Cikesik, terus juga Cibitung, Wanasalam, Panggarangan, Baya, Cibeber, Cilograng, Cigemblong, Malingping, dan juga Cihara. Sedangkan dini hari sendiri dari BMKG diprediksi Provinsi Banten bakal berawan tahun berdua. Dan untuk kamu yang pengen update-update juga nih tentang perkiraan cuaca cak gitu ya di sekitar kamu, di tempat gue lagi hujan sah, di tempat gue udah mulai-mulai mendung nih tapi belum hujan, boleh banget gitu ya teman-teman berdua. Kamu bisa WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 101,6 Radio Benteng, teman-teman baik kamu. Welcome to Bolcast, teman Radio, podcast bola seputar Piala Dunia di sore hari ini. Dan kalau kamu udah follow Instagramnya Pro2 di @eredian_pro2benten dan udah lihat story-nya, kamu udah tahu di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih ya, teman Pro2. Jadi kita ngobrol bolanya gak cuma aku dan kamu, karena ada teman-teman dari UI Serang nih, teman Pro2. Mungkin kita sapa dulu di sore hari ini. Selamat sore, abang-abang.
1: Selamat sore.
0: Oke, ini ramai banget teman Pro2 karena langsung datang ke studio, nggak cuma 1-2, langsung 3 orang teman Pro2. Mungkin kita bisa kenalan dulu ya, mungkin siapa nih Mohon Pimpa, kenalan duluan. Dari yang bajunya beda sendiri ya.
1: Iya.
0: Boleh.
1: Mas, gue Agis. Okay. Selaku koordinator daerah UI Serang ya.
0: Oke. Ayo, siapa?
2: Gua Ucup sebagai anggota yang masih aktif di UI Serang.
0: Oke.
3: Saya Denny, anggota UI Serang juga.
0: Oke, jadi rame banget ya. Mungkin ada teman Pro2 yang masih belum tahu nih, UI sendiri atau UI ini apa nih? Apakah kampus atau apa? Boleh dijelasin, Bang?
1: Ya, jadi kita itu komunitas fans King MU ya, yang ada di Serang khususnya. Karena memang kalau United Indonesia sendiri, kita chapternya memang dari Aceh sampai Jayapura ada gitu kan, berapa ratus chapter gitu. Dan member pun kita saat ini mungkin yang terbesar ya, sekitar 20.000 lebih ya. UI sendiri berdiri tahun 2006 ya, berpusat sekarang di mana Bang Den? Kemarin yang terpilih itu
4: Tangerang.
1: Nah, okay. Sekarang ketum barunya dari Tangerang. Yeah. Dari Serang sendiri kita berdiri tuh 2011 ya.
0: Oke, dari 2011 sekarang 2026, udah lama banget.
1: Udah,
0: ya.
1: Udah ABG ya.
0: Udah kalau
3: 16 tahun ya.
0: Udah 16 tahun. Oh, tahun depan sudah penting ya. Dan sekarang udah berapa membernya lah, anggotanya?
1: Anggota kita itu yang terdaftar resmi ya dari awal berdiri sekitar 300 orang lebih ya.
0: Okay.
1: Tapi ya itu tadi, itu hanya di data ya. Mm-hmm. Tapi kalau setiap event ya mungkin yang bisa hadir, yang nggak hadir banyak juga.
0: Oke, okay. Dan biasanya kegiatannya apa aja sih Bang di komunitas ini?
1: Apa Bang Den?
3: Ya yang jelas nobar MU kalau main, kemudian ada futsal atau sepak bola, paling gitu-gitu aja.
4: Okay. Kita menyelesaikan dengan bulannya juga sih. Kalau misalkan kita seperti kemarin, kita bulan Ramadan, kita ada berbagi takjil, kita buka bersama gitu, ataupun hal positif lainnya lah seperti itu.
0: Oke.
4: Okay. Bagaimana caranya komunitas ini juga bermanfaat untuk masyarakat sekitar.
0: Oke, jadi nggak cuma nobar doang pas MU main ya.
1: Iya.
0: Nah, mungkin kalau ada teman Pro2 yang pengen join atau pengen nanya-nanya, pengen bergabung, ini bisa ngepoinnya kemana?
1: Mungkin ke sosial media kita ya, Instagram di @utdindonesiasrg ya, atau serta aja UNICS, UNICS.
0: Oke.
1: Indonesia Chapter Serang. Nah, di situ kita aktif lah untuk sosial.
0: Oke. Jadi teman Pro2 yang pengen join-join bisa lah ya join di sini. Enggak di ospek kok.
4: Kita have fun bareng lah.
0: Have fun bareng ya, senang-senang bareng.
1: Kemungkinan bulan Juli sih Mbak buka lagi ya untuk membershipnya.
0: Okay.
1: Kita kan kemarin Februari baru buka, nanti Juli kita buka.
0: Oke, okay, Juli. Jadi kalau mau ngepoin langsung aja ke Instagramnya ya Bang ya. Oke.
1: Okay. Atau nanti gabung ke event kita, biasanya kalau nobar kan ada di.
0: Di mana tuh biasanya?
1: Coffee Rider ya.
0: Okay.
1: Kita nyebut merek lupa ya.
0: Jadi di situ ya bisa datang langsung aja buat ikut join komunitasnya ya. Dan di sore hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang bola gitu, apalagi pemain MU yang bakal ada di Piala Dunia juga. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku mau nanya ke abang-abang semua di sini terkait dengan Piala Dunia. Gimana nih? Piala Dunia sekarang kan formatnya baru gitu ya, kan ya. Dari tahun sebelumnya. Nah, menurut pandangan abang-abang sendiri gimana nih format yang baru ini?
4: Mungkin dari Bang Den dulu, silakan.
0: Dilempar dulu ya.
3: Sekarang mungkin lebih banyak timnya ya. Sebelumnya 32 jadi 48. Jadi semakin banyak pertandingan. Diadain di
1: negaranya pun tuan rumahnya
3: tiga negara. Kayaknya semakin banyak pertandingan semakin rame. Cuma ya sayangnya Indonesia kemarin gagal.
0: Belum beruntung lah ya. Nah, kalau dari Bang Agis dan Bang Yusuf sendiri kayak gimana nih dengan format baru sekarang? Pokoknya gue tanyain nih satu-satu nih.
1: Kalau sekarang sih kayak euforianya mungkin nggak sekurang ya kayaknya kalau tiga negara itu memang masing-masing negara ya apa ya mempromosikan masing-masing gitu, jadinya kurang meriah mungkin ya, tapi kita lihat aja nanti dengan 48 negara yang sudah gabung ya, mudah-mudahan lebih lama ya waktunya juga mungkin lebih lama gitu.
0: Oke. Kalau dari Bang Yusuf sendiri gimana?
4: Oke, kalau gua pribadi sebenarnya mengenai Piala Dunia yang format terbaru sekarang, ini kan baru yang pertama kali nih diikuti 48 negara yang sebelumnya 32. Gua sebagai pecinta sepak bola dunia nih, ya pokoknya seperti tumbuh gairah.
0: Oke.
4: Cuma yang sangat disayangkan waktunya waktu jam kerja ini.
0: Iya lagi.
4: Pagi ini kan, banget ini dari Amerika. Subuh gitu kan. Tapi ya kita sebagai orang yang kayak gua pribadi kalau nonton bola itu seperti healing gitu.
0: Oke.
4: Gitu, jadi suatu hal yang kita tunggu-tunggu gitu. Jadi nggak perlu kita kini kemana-mana, yang penting ada bola kita tonton itu udah seneng kok gitu. Apalagi Piala Dunia gitu.
0: Oke, emang yang ditunggu-tunggu ya udah stres kerja beraktivitas akhirnya bisa nonton bola
4: gitu cukup
0: kan ya.
4: Aja. Cukup dan sarungan, sambil ada kopi nonton bola udah cukup
0: aja. Udah beres ya pakai gorengan beres. Gitu kan ya.
1: Karena mulainya pagi kan.
0: Iya. Pas lagi sarapan juga bisa gitu kan. Dan menurut kalian sendiri negara kan sekarang banyak yang 48 gitu kan. Menurut kalian yang bakal jadi kuda hitam di Piala Dunia 2026 nih negara mana nih? Kayaknya banyak banget nih pilihannya. Ayo, masa dilebar ke Bang Denny lagi?
4: Gua deh, boleh.
0: Oke, boleh.
4: Menurut pandangan gua sih sebenarnya kalau berbicara kuda hitam dari setiap negara pasti akan menunjukkan permainan yang terbaik lah. Karena kan membawa nama negara gitu. Yang namanya membawa negara pasti kan ada rasa nasionalis, rasa cinta, bangga, setia kepada negara. Kalau dilihat dari banyaknya pertandingan yang gue lihat dari kualifikasi, sepertinya kuda hitam yang benar-benar akan berbahaya adalah tim dari Asia, yaitu Jepang.
0: Oke, dua ekspektasi nih Jepang ya.
4: Betul, karena beberapa bulan terakhir saat FIFA Match Day, Jepang itu mengalahkan beberapa negara Eropa, itu luar biasa banget.
0: Oke,
4: jadi itu yang meyakinkan saya Jepang ya minimal bisa tembus 8 besar.
0: Oke, jagoannya berarti Jepang juga apa negara lain?
4: Sebenarnya kalau memilih jagoan yang saya jagokan untuk Piala Dunia, ya tahunan Piala Dunia pasti saya jagokan Inggris.
0: Oke.
4: Tapi untuk negara kuda hitam yang berbicara banyak yang mengejutkan lah gitu ya bagi pecinta sepak bola, menurut pandangan gua sih ya Jepang.
0: Ya. Oke, kalau dari Bang Agis dan Bang Denny sendiri apakah sama Jepang juga, biar cepat aja jawabannya atau gimana?
1: Kuda hitam mungkin masih bingung lah ya. Okay. Tapi jagoan sih yang megangnya Portugal lah ya.
0: Oke, Portugal buat beda-beda ya.
1: Buat Bang Dodo lah gitu kan.
0: Kayaknya udah akrab banget ya Bang Dodo nih.
4: Sekotak.
0: Kalau dari Bang Denny sendiri gimana nih?
3: Kayaknya tahun ini kembali ke Brazil kayaknya.
0: Oke, ke Brazil. Ya. Beda-beda ya berarti jagoannya ya.
4: Iya. Ya.
0: Boleh di-spill gak sih maksudnya kenapa akhirnya dari Bang Yusuf sendiri jagoin Inggris, dari Bang Agis jagoin Portugal, dari Bang Denny jagoin Brazil sendiri. Kan kalau gue sendiri ngikut teman-teman yang biasa ngumpul nongki gitu kan, yang ngedengar-dengar oh jagoan mana, ya gue gak begitu paham dengan kelebihan dan value-nya sendiri dari tim masing-masing negara nih. Boleh di-spill gak Bang?
4: Oke, dari Inggris dulu ya.
0: Oke, boleh.
4: Inggris, sebenarnya Inggris ini kandidat terkuat juara. Kenapa gue bilang seperti itu? Karena memang 2 tahun belakang ini Inggris itu benar-benar ngebet banget jadi juara. Sebelumnya di final Euro sempat masuk final ya. Sempat masuk final cuma kalah dari Italia dan melakukan perombakan yang besar, ditambah regenerasi sepak bola Inggris itu pemain mudanya sangat-sangat menonjol seperti Kobbie Mainoo, Phil Foden dan yang lainnya gitu. Apalagi ditambah yang paling saya kagumi dari bek Inggris itu sebenarnya adalah Harry Maguire.
0: Okay.
4: Bukan berarti dia pemain Manchester United, bukan. Akan tetapi kalau dilihat dari etos kerjanya, dari cara dia menyemangati tim itu benar-benar sangat diapresiasi. Apalagi yang saya tambah kagum dari Harry Maguire ini adalah dia pernah jatuh di karirnya sekitar 2 tahun yang lalu, bahkan seluruh dunia tahulah mencemooh Harry Maguire itu seperti apa gitu kan. sampai ibunya itu mendapatkan pesan bahwa anaknya ini akan dibunuh, okay, gitu. Kalau tidak keluar dari Manchester United. Tapi hebatnya Harry Maguire ini, dia punya mental baja, benar-benar saya acungi 4 jempol lah, begitu luar biasa. Tutup telinga, sampai sekarang dia bertahan dan mendapatkan performa terbaiknya, gitu ya.
1: Perpanjang kontrak ya?
4: Iya, sampai perpanjang kontrak, itu luar biasa banget.
0: Jadi emang udah jatuh tapi gak langsung jatuh banget, akhirnya bangkit lagi gitu
4: itu
0: ya.
4: Itu dijadikan motivasi, keren banget sih.
0: Oke, dan itu dapat ancaman juga kalau kita kayaknya orang normal udah down banget, down gitu banget, kan pasti, ya. Nah. Ini udah dapat.
4: Jangan sampai nanti kan ngelamun di jembatan terus loncat.
0: Jangan dong ya, tapi akhirnya kan Harry bangkit lagi dan akhirnya jadi dapat performa terbaiknya. Betul, masa-masa betul. Mungkin masa-masa lagi puncak-puncaknya mungkin ya, yeah. Atau mungkin nanti bisa lagi. Nah kalau dari Bang Agi sendiri nih, jagoannya Portugal.
1: Ya itu
0: kenapa
1: tadi.
0: Kenapa ya. Ini?
1: Ya karena memang Portugal sendiri ya pasti ada pemain MU-nya ya. Di situ ada Diogo Dalot, Bruno. Jadi memang Bruno lagi bagus-bagusnya ya di MU. Ya, asis juga sekarang udah mungkin bisa melampaui asis terbanyak lah untuk musimnya. Jadi mungkin kalau di supply buat Cristiano Ronaldo atau Bang Dodo ya mungkin Portugal bisa nunjuk. Dan memang mungkin Bang Dodo ini pengen membuktikan nih sebagai karir terakhir di negaranya ya, Piala Dunia terakhir gitu. Mungkin itu motivasinya sih mungkin.
0: Oke, dan gimana nih Bang Dodo terakhir nih di sini?
1: Jadi ya itu mungkin bisa lebih apa ya, maksimal lah gitu kan.
0: Oke, okay. Sedih gak sih Bang?
1: Biasanya sih.
0: Oh biasa aja, karena kayak sedih banget Bang Dodo karena nanti ini yang terakhir.
4: Biar Piala Dunia Bang Dodo undang ke sini.
0: Kalau bisa sih ya, kayaknya rame deh nanti. Nah kalau dari Bang Dedi sendiri nih, jagoinnya Brazil. Kenapa ke Brazil ya. Nih?
3: Brazil udah jelas ya negara sepak bola. Terus pemain MU lagi gacor-gacornya lah yang dari Brazil. Casemiro, terus ada Cunha. Cunha sampai mau diistirahatin nih dari MU katanya.
0: Oh kenapa tuh?
3: Masih ada 3 match katanya biar fit di Piala Dunia. Udah istirahat aja gak usah main katanya.
0: Oke.
3: Okay. Di Piala Dunia
1: MU udah lolos Liga Champion ya Bang ya?
3: Ya MU-nya udah aman. Istirahat.
4: Sesuai target.
3: Buat Piala Dunia.
0: Oke, jadi emang dari MU-nya sendiri kayaknya sangat pengertian ya untuk ke Piala Dunia. Dan ini obrolan kita di sore hari ini seru banget, Tawang Pro 2 ini baru pembukaan aja gitu ya. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi, apalagi dengan bukan dengan sih ya, ngomongin tentang pemain MU yang ada di Piala Dunia ya. Jadi kalau kamu mau ikutan juga boleh banget. Kamu bisa chat ke aku di 081 1145 1016 atau juga komen-komen di YouTube-nya RRI Banten Tawang Pro 2. Dan kita jeda satu lagu dulu.

100,6 Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2. Wah, udah masuk di Sorry Ceria Hit Shuffle ya teman Pro 2, seperti biasanya gitu kan ya. Di Hit Shuffle aku bakal puterin lagu-lagu dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Jadi untuk kamu yang pengen request-request di era-era itu teman Pro 2, boleh banget ya WhatsApp ke aku di 081 11 45 1016.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

0: Shuffle.
1: Every day I'm shuffling.
2: Lagu dari tahun 2015 sampai 2020 bisa kamu request setiap hari dari jam 5 sore sampai

0: sebelum hiruk-pikuk sepak bola modern hari ini, Indonesia telah mencatatkan tinta emas di panggung tertinggi jagat raya. Pada tahun 1938 di Prancis, tim kita yang saat itu bernama Hindia Belanda resmi menjadi tim pertama dari benua Asia yang berlaga di Piala Dunia. Perjuangannya pun tidak main-main. Para penggawa Nusantara harus menempuh perjalanan laut yang sangat panjang, melintasi samudra selama lebih dari 2 bulan dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Prancis demi membela kehormatan di lapangan hijau. Uniknya, hingga saat ini Indonesia masih memegang rekor sebagai satu-satunya tim dengan jumlah pertandingan paling sedikit dalam sejarah Piala Dunia, yaitu hanya 1 pertandingan saat melawan Hungaria. Meski singkat, langkah itu adalah sejarah besar yang menjadi bukti bahwa semangat sepak bola kita telah mendunia sejak lama. Sebuah kebanggaan sejarah yang harus terus kita ingat bahwa Indonesia pernah dan akan selalu punya tempat di kancah dunia.
1: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Satu lagu dari Winner Tomo Pradua ini bisa dibilang grup, salah satu grup YG Entertainment yang nggak YG banget-banget ya, ini berbeda banget. Tomo Pradua punya warna sendiri. Kalau biasanya kamu ngikutin K-pop gitu ya, kamu tahu YG Entertainment, kamu bakal ciri khasnya adalah oh hip-hop gitu ya, yang unik banget. Nah, saking uniknya juga akhirnya YG ini mengeksplor warna baru gitu ya, akhirnya bikin grup yang berbeda dari grup-grup sebelumnya Tomo Pradua. Makanya kalau kamu dengar lagu-lagu Winner ini juga sebenarnya easy listening juga Tomo Pradua, cuma kalau kamu mungkin nyari yang hip hop banget ya, ini mungkin Winner jadi apa ya, pilihan yang di luar ekspektasi kamu Tomo Pradua, karena hip hopnya tuh mungkin pas rappernya gitu ya ngeluarin solo lagu solonya gitu ya. Kalau as a group ini Winner benar-benar berbeda banget Tomo Pradua dengan grup YG lainnya. Jadi kamu yang santai-santai, yang cheerful, yang balad, ini bisa nih lagu-lagunya Winner masuk ke playlist kamu Tomo Pradua. Dan kita masih bakal sing along lagi ya dengan banyak lagu di Sorry Ceria Hits Shuffle Tomo Pradua.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

dalam mengabadikan peristiwa proklamasi tanggal 17 Agustus 1945. Dari momen proklamasi kemerdekaan Indonesia itulah, Mendur Bersaudara dengan berbekal kamera Leica mengabadikan 3 foto dari 3 bingkai film yang tersisa di kamera. Hasil jepretan kamera Alex Mendur dirampas oleh pasukan Jepang dan dimusnahkan. Hanya tersisa hasil jepretan dari kamera Franz Mendur. Untuk menghindari penyitaan dari pasukan Jepang, akhirnya Franz Mendur mengubur hasil negatif foto di kebun area kantornya bekerja. Proses mencetak hasil foto dilakukan secara diam-diam. Mereka menyelinap saat malam hari, memanjat pohon, dan melompat pagar demi mencetak foto. Hasil dokumentasi proklamasi kemerdekaan Indonesia pertama kali terbit di Harian Merdeka pada Februari 1946.

Ini pasti tuh kalau kita nonton tuh kayak, aduh jangan sampai deh gue bersuara, kalau gue bersuara nih alien nanti nyerang gue. Jadi tentang film A Quiet Place Part 3 tahun 2022 yang akhirnya resmi memasuki tahap produksi ya. Dengan proses syuting yang akan dimulai di tanggal 11 Mei nanti tahun 2022. Dan ini juga udah langsung dikonfirmasi sama John sendiri ya, tahun 2022 John Krasinski nih yang kembali lagi duduk sebagai penulis, iya, sutradara juga iya, sekaligus produser. Wah, pokoknya semuanya diborong ya sama Jan sama Pro 2. Jadi untuk kamu yang bertanya-tanya gitu kan, setelah film keduanya bakal ada film ketiganya enggak sih? Ada sama Pro 2 dan udah masuk tahap produksi. Jadi ya ditunggu aja ya sama Pro 2 kelanjutan dari A Quiet Place ini.

101,6 Radio Banten, teman terbaik kamu. Tahu Radio, setelah film pertamanya bikin penasaran, lanjut lagi ke film keduanya yang makin bikin deg-degan kalau nonton.

Hybrid Game World Cup. Piala Dunia 2026 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama, cinta terhadap

0: banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

Mau Pro 2, ini A Quiet Place ya. Kita masih ngomongin film A Quiet Place Part 3 Mau Pro 2 yang udah mulai masuk tahap produksi, tapi ini alur ceritanya masih dirahasiain, masih belum di-spill sama sekali Mau Pro 2. Tapi kayaknya film ini bakal ngelanjutin akhir dari A Quiet Place Part 2 enggak sih? Itu Mau Pro 2, ya kan? Yang karena lagi seru-serunya, akhirnya Regan sendiri ini menemukan kelemahan si alien pemburu suara itu ya, Mau Pro 2. Lewat frekuensi implan koklea, kalau nggak salah ya, Mau Pro 2. Duh, aku lupa deh, ntar deh rewatch lagi gitu ya. Nah, ini yang seru. Akhirnya kan udah tahu nih kelemahan si alien, karena di part 1 sendiri kayak, kita tuh nggak tahu kelemahannya apa, masih belum di-spill-spill banget gitu ya, Mau Pro 2. Nah, akhirnya nanti mungkin di film yang ketiga bakal lebih berfokus, akhirnya bisa ngelawan banget nih sama si aliennya gitu ya, Tomo Bro 2. Nah, ini akhirnya ya, Tomo Bro 2, selain ada tadi nama pemain-pemain yang udah ada gitu ya, kayak Emily Blunt, terus juga Noah Jupp, terus juga Cillian Murphy gitu ya, emang udah ada di film ini. Dan ini ada wajah baru juga yang nanti bakal ada di film ketiganya, Tomo Bro 2. Ada Jason Clarke, kalau nggak salah ya, dari The Devil All The Time, kalau nggak salah judul filmnya yang pernah main di film di situ. Terus juga ada Jack O'Connell dari Sinners, terus juga ada Katie O'Brien dari Twister juga, Mau Pro 2. Jadi banyak wajah baru di film yang ketiga nanti, dan film ini juga jadi franchise penutup ya, Mau Pro 2, nanti dijadwalin tayang di tanggal 30 Juli 2027. Ya, kita tunggu setahun lagi, Mau Pro 2, untuk tahu kelanjutan film ketiganya kayak mana.

101,6 Radio Benten, teman terbaik kamu. Nomor 2 ini waktunya aku Sarah Genevi pamit dari ruang dengar kamu nomor 2. Tapi sebentar lagi bakal ada Rama yang bakal lanjut seru-seruan sama kamu di Jaga Malam.

0: Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 ditemenin bareng gue, Rama. Informasi pertama, teman Pro 2, Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza berjumpa dengan Head of Petroleum Engineering Department Colorado School of Mines, Jennifer Elmi Skimin, dan pertemuan tersebut bertujuan memperkuat langkah strategis nih berbasis kolaborasi guna mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi atau migas nasional.

Beralih ke dunia film, film Dilan ITB 1997 melanjutkan perjalanan Dilan sebagai mahasiswa ITB menjelang reformasi 98. Ariel Noah memerankan Dilan dewasa bersama Niken Anjani dan Ralin Shah dalam film terbaru tersebut, teman Produa. Dan Dilan ITB 1997 disutradarai oleh Fajar Bustomi dan resmi tayang di bioskop Indonesia sejak 30 April 2026.

0: Beralih ke dunia sepak bola, Crystal Palace mencatat sejarah baru dengan melaju ke final kompetisi Eropa untuk pertama kalinya dengan menghadapi tim Spanyol Rayo Vallecano dalam final Liga Conference. The Eagles dan diasuh oleh De Olivier Glasner mencapai final setelah mendepak Shakhtar Donetsk dari Ukraina dengan kemenangan 2-1 pada laga leg kedua semifinal di Selhurst Park. Usai sudah info Pro 2 bersama Rama, next kamu akan temenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta.
1: Info Pro 2.

Selamat malam Indonesia. Kembali lagi bareng sama gue Edi Taman, nemenin lo di malam hari ini, di malam yang spesial menutup weekday di hari Jumat ini, teman bro 2. Balik lagi di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia tentunya. Dan di malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Malvin, eh. Jadi pastiin buat lo tetap stay tune terus di MLC Music Live Chat. Dan buat lo semua yang pengen bertanya, boleh banget lo langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI di Jakarta, atau bisa langsung merapat di Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin tetap di MLC Music Live Chat, karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: sahabat MLC Music Live Chat, dan masih bareng sama Edit. Dan sekarang Edit udah gak sendirian karena udah barengan sama Malvin. Halo, boleh dideketin mic-nya bang? Oke, gimana kabarnya malam hari ini bang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini hari Jumat ya kan? Tadi aktivitas ngapain aja bang? Abis dari mana aja?
1: Sebelumnya kita on air juga.
0: On air juga ya di radio lain ya. Emang berarti lagi sibuk promo berarti sekarang ya. Karena emang Bang Malvin ini baru aja ngerilis single berarti ya. Ini jadi single keberapa bang berarti?
1: Ketiga.
0: Setelah berarti sebelumnya yang juga main kesini juga ya waktu itu ya. Waktu itu masih pagi-pagi.
1: Ini yang ketiga juga kesini.
0: Ini ketiga juga kesini ya. Wih, sedap. Gokil. Tapi emang berarti berapa lama itu ya? Setengah tahun ada kali ya?
1: Hampir ya.
0: Hampir setengah 5 bulan berarti ya kurang lebih ya.
1: Iya, dari November.
0: Dari November ya. Benar-benar. November terakhir rilis lagu dan sekarang akhirnya ngerilis single lagi. Kenapa akhirnya ada waktu jeda 5 bulan tuh? Kenapa bang akhirnya bang?
1: Tahap produksinya sih sebelumnya.
0: Oh produksinya?
1: Sebenarnya kita lagi menyiapkan ada 9 lagu. 7 total.
0: Oke. Okay.
1: Jadi memang yang udah kelilis mungkin kan ini 2 sebenarnya. Udah 2, udah 4. Cuman yang memang saya masukin ke promo ini yang ketiga ini.
0: Oke.
1: Okay. Setelah itu ya memang ke 5 sampai ke 9 nya lagi punya tahap nyelesai juga sebenarnya.
0: Oh oke. Okay. Jadi sebenarnya ya produksinya juga semua ikut berjalan beriringan lah ya. Karena emang akan rilis album berarti nanti.
1: Iya.
0: Oh ini seru banget nih kayaknya nih. Alright, tapi ngomongin soal single terbarunya ini berarti berjudul
1: Tak Sejalan.
0: Waduh, ini emang apa kayak film ini ya, Fast Furious itu ya, See You Again itu yang berkisah itu. Ya udah gak sejalan lagi tuh. Tapi kalau yang kali ini yang Tak Sejalan ini sebenarnya inspirasi datang dari mana sih bang?
1: Lebih menggambarkan sebuah ya kalau mungkin ke asmara relationship ya itu kita nggak sejalan. Oh, tapi kalau okay. Saya sih lebih mencerminkan ke bisnis ya sekarang. Jadi buat mitra bisnis saya, relasi bisnis yang memang udah nggak sejalan ya kita cut aja gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti sebenarnya inspirasinya dari rekan bisnis, partner bisnis ya. Tapi kalau apa di lagunya sendiri berarti lebih general lah ya bang.
1: Oh ya, sebenarnya bisa dimaknain buat bokin juga sih.
0: Iya sih. Benar-benar berarti sebenarnya ya orang-orang yang mungkin in relationship tapi udah nggak sejalan itu juga bisa relate di lagu ya, ini berarti bisa. Ya. Widih, gokil. Tapi kalau
1: unisex lah.
0: Benar, semuanya pokoknya bisa menginterpretasi masing-masing ya, tergantung mungkin kasusnya mungkin lagi sama dari inspirasinya ya, mungkin lagi bisnis tapi udah gak sejalan lagi nih ya, bisa ya. Masuk gitu, mungkin lagi percintaan masuk juga, persahabatan masuk juga. Benar. Tapi sebenarnya kalau berarti ini tulis sendirian?
1: Iya tulis sendiri.
0: Ditulis sendiri. Tapi kalau dapat inspirasi itu dari mana aja sih bang sebenarnya?
1: Gimana saya mencerminkan lagunya itu galau, sedih, tapi harus tetap joget.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Wah itu agak ini ya. Bertolak belakang nih, galau tapi joget. Gitu. Ah ini menarik banget nih. Nanti kita bakal bahas lagi tentunya sama Pro 2. Jadi pastiin lo tetap di MLC Music Live Chat. Dan buat lo yang pengen tanya langsung sama Bang Malvin, boleh banget langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Jadi stay tune terus di MLC karena kita bakal balik lagi setelah yang satu ini.

0: masih di MLC Music Live Chat dan tentunya kita masih barengan sama Bang Malvin. Alright, tadi kita ngomongin soal inspirasi lagunya yang diambil dari sebenarnya partner bisnis lah ya, yang udah gak sejalan lagi. Tapi sebenarnya apa yang pengen disampaikan sama seorang Malvin di lagu Tak Sejalan ini sebenarnya?
1: Bisnis itu buat saya jodoh gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi bukan sistem.
0: Oh, oke. Oke, oke. Berarti kayak ya sebenarnya kayak kita berhubungan juga sama seseorang ya, maksudnya sama pasangan kita, ya itu harus jodoh dan harus klop gitu kan. Bener kan? Dan maksudnya saling apa ya? Kayak toleransi lah, maksudnya apa yang jadi kekurangan kita backup, apa yang mungkin jadi kekurangan kita juga di backup sama dia gitu ya. Terlebih ya.
1: Ya, karena ya itu tadi kalau seandainya ketika kita bangun hubungan hanya mencari keuntungan, ya pas untung aja kita dilayani gitu.
0: Oh, benar, make sense. Iya sih, ya. Benar juga ya.
1: Tapi kalau seandainya ya kita menjalin dengan mitra bisnis kita yang memang sehati lah ya, kita cocok, ya itu tadi banyak kemudahan di situ.
0: Benar.
1: Itu sih yang memang saya jaga. Jadi memang kalau memang udah nggak cocok ya udahlah kita. Udah gitu, bukan rezeki ya buat saya.
0: Bener sih, maksudnya ketika mungkin lagi struggling, kita sama-sama berjuang juga gitu kan. Buat kita mungkin, ya kalau dalam bisnis kita dapat profitnya lah ya, profit lagi, balik lagi gitu ya. Wow, ternyata dalam juga ya. Dan yang gue suka adalah ini juga bisa diinterpretasikan ke maksudnya ke hubungan lain ya, nggak cuman hubungan partner bisnis gitu kan. Benar. Dan tadi juga dibilang kalau lagi galau kita joget. Wow. Ini agak bertolak belakang. apa ya maksudnya yang dikonsepin sama Bang Malvin tuh apa sebenarnya? Biar apa gitu kita maksudnya kalau lagi galau kok tiba-tiba kita joget? Harusnya kan kayak kalau lagi galau kita sedih gitu kan, merah. Tapi mungkin
1: tapi kalau saya ya joget sih lebih mendominasi dengan musiknya sebenarnya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi IDM-nya saya bikin tempo mungkin lebih sedikit cepat dan yang mungkin beat dengan irama yang bikin joget juga mungkin sih.
0: Oh wow. Berarti kita harus apa ya kayak ya udahlah itu kayaknya hal yang perlu dilupakan. Jadi kayak kita going forward aja deh, gitu ya berarti ya.
1: Karena ya kalau seandainya bukan jodoh kita ya kita pasti dikasih yang lebih baik. Itu sih harus percaya itu juga.
0: Benar. Tapi kalau Bang Malvin sendiri nih, misal lagi galau gitu kan, lo tipe yang maksudnya akan berlarut-larut apa kayak ya udah ketika udah cukup lupain?
1: Gitu. Tergantung nih kalau seandainya hubungan mungkin ke istri ya mungkin lama mas kita
0: okay.
1: Kalau sama cinta gitu true love mungkin lama kalau bisnis sih ya
0: udahlah
1: kayak uang aja mengalir gitu datang dan pergi.
0: Iya sih, benar sih. Kalau emang udah maksudnya udah gak bisa dapetin uang di sini kita cari lagi yang lain.
1: benar gitu.
0: Waduh, gokil. Tapi ada nggak nih maksudnya biasanya kan ya. Oke, kalau kita ambil berarti dari perspektifnya Bang Malvin gitu kan, ini soal bisnis gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi mungkin ada nggak masalah ketika orang mungkin kecewa gitu kan, gagal mungkin ya dalam hubungan, dalam bisnis juga gitu kan. Ada nggak sih tipsnya biar nggak terlalu berlarut-larut di hal itu aja?
1: Gitu? Itu sebenarnya masalah kitanya cepat untuk melepaskannya nggak sebenarnya, mengikhlaskannya ya. Kalau seandainya kita cepat melepasnya ya semudah itu aja kita merelakannya ya. Sebenarnya lebih kita ikhlasnya ikhlas nggak gitu. Kalau kita udah ikhlas kita lupakan sebentar nggak bakal lama.
0: Iya sih benar. Berarti sebenarnya balik lagi ke kitanya ya harus berlapang dada.
1: Melepaskannya
0: ya. Jadi biar nggak nempel. Benar. Jadi nggak terlalu larut ya. Jadi bisa. Move forward kita rencanain lagi ke depannya akan seperti apa gitu kan. Waduh. Tapi kalau di lagu ini tadi kan juga udah dibilang ada unsur EDM-nya yang mungkin temponya cukup cepat ya berarti di lagu ini. Sebenarnya emang berarti dari awal bikin udah dirancang seperti ini atau sebenarnya di pertengahan itu ada perubahan nih?
1: enggak. Kalau memang sebenarnya imajinasi saya memang seperti itu, cepat
0: dan
1: tak jadi memang joget nih gitu.
0: Benar.
1: Tapi ya penerapannya itu memang agak butuh waktu sih, karena
0: okay.
1: ya karakteristik musiknya yang memang agak susah gitu.
0: Oke. Okay. Oh, agak lama itu, butuh berapa lama tuh berarti?
1: 3 bulanan sih.
0: 3 bulan. Wow, lumayan juga berarti ya. Untuk lagu ini ya. Berarti apa maksudnya kesulitannya tadi ya soal musiknya?
1: Ya, energinya kenapa lu galau bisa sampai joget, itu yang saya susah.
0: Oh iya sih.
1: Mencari bener energi sih. Nuansa dan tes rasa musiknya itu yang susah.
0: Oke, benar. Karena ya bertolak belakang tadi ya. Kita mungkin lagi galau, energinya yeah. mungkin lagi drop-dropnya. Cuman gimana caranya biar kita bisa tetap apa ya? Tetap have fun gitu kayak. Ya udah, ini mungkin part of kehidupan aja yeah. gitu kan. Ya udah, dilewatin aja gitu ya berarti ya. Wih, gokil. Gokil. Akhirnya gue jadi makin penasaran nih dengerin lagunya, karena emang ya tadi bertolak belakang kan. Kalau tapi kita harus jogetin. Nah itu, coba dipikir gimana tuh. Jadi daripada bingung gitu kan, kira-kira menebak-nebak, menerka-nerka gimana nih ya gitu kan, galau tapi harus joget. Nah kita dengerin langsung aja ya. Single terbarunya dari Malvin, inilah dia, Tak Sejalan. Let's go.

0: lah, ya itu yang dikembangin gitu sih.
1: Oke, berarti jadi situasional lah ya, bisa lirik dulu, bisa aransemen dulu. Tapi proses awalnya kayak bikin demo dan lain-lain tuh biasanya lo apa dah? Apakah keluar biasanya lagi malam hari nih, lagi beneran sebelum tidur? Kayak gimana biasanya proses lagu dari Solis ini sendiri?
0: Nah ini prosesnya sama-sama aja di setiap lagu. Jadi aku akan mengalami sesuatu.
1: Oke.
0: Pada malamnya nanti aku telepon temanku yang itu tadi yang aku sebutin. Terus kita curhat. Okay. Terus kita brainstorming dan segala macam. Dan pasti di setiap end callnya dia pasti bilang lagu deh, bikin lagu deh. Gitu.
1: Oke. Okay.
0: Dan besoknya, besok paginya aku bikin lagu dan sehari selesai, lagu itu selesai.
1: Gitu. Wow, jadi karena motivasi teman juga ya sebenarnya ya ini ya.
0: Iya.
1: Mendukung kisah romansanya Kiano. Tapi ternyata pas waktu Rama ulik lebih dalam nih Kiano, mix bahasa ya, bahasa Indonesia iya, bahasa Inggris iya, keren loh, jujur.
0: Terima kasih.
1: Gimana sih bisa? Gimana otaknya tuh bisa menyatukan bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia di satu lagu yang sama? Ngerti gak sih? Itu kan pasti susah.
0: Iya, iya, iya. Benar. Iya, lebih challenging sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
0: Untuk menyatukan dua bahasa, apalagi kayak harus berima kan.
1: Iya.
0: Di sebuah lagu itu harus ada rimanya. Hmm. Tapi memang R&B itu kan khasnya dari barat kan.
1: Iya.
0: Iya, khasnya dari barat, tapi aku juga pengen menambahkan unsur-unsur Indonesia di situ.
1: Oke.
0: Okay. Jadi akhirnya aku pakai dua bahasa biar mungkin orang-orang di Indo juga bisa lebih menginterpretasikan sendiri gitu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu-gitu.
1: Tapi tantangan menulis dua bahasa gitu seperti apa sih? Lama nggak sih? Kalau 2 bulan kan berarti cepet banget ya? Itu sebenarnya udah dalam bentuk demo yang dikumpulkan. Terus masuklah proses produksi 2 bulan, apa 2 bulan itu termasuk kreatifnya, Kiano?
0: Untuk beberapa lagu udah ada demonya.
1: Okay.
0: Kayak lagu Kenangan itu udah ada demonya. Lalu lagu Soulless juga udah ada demonya.
1: Oke.
0: Okay. Tapi sisanya udah langsung bikin on the spot dalam jangka waktu 2 bulan itu.
1: Wow, itu gimana sih konsep bikin lagu on the spot gitu? Tanpa kayak misalkan sebenarnya kan ya bisa jadi cepet ya lagu gitu proses pembuatannya. Tapi kan bisa juga ada mentok-mentoknya nih gitu. Nah pernah ngadepin mentok juga atau enggak nih Kiano kalau kayak gini-gini?
0: Oh sering, mentok tuh pasti sering.
1: Pasti ya.
0: Jadi kalau misalkan udah mentok nih gitu kan, aduh gak tahu nih mau lanjutin apa ya. Gitu. Biasanya ada 2 option.
1: Okay.
0: Option pertama adalah untuk take a break gitu, misal makan dulu atau apa-apa, olahraga dulu dan segala macam.
1: Oke. Okay.
0: Baru balik lagi ke studio atau lagi-lagi telepon temen.
1: Berarti berarti pengaruh temen beneran segitunya ya buat Kiano ya?
0: Iya, jujur ya.
1: Oke, okay, mungkin shout out buat temennya Kiano kali ya. Semoga malam hari ini nonton juga. Siapa namanya kalau boleh tahu?
0: Namanya Danis Zain, dia teman bandku juga.
1: Okay.
0: Dan dia yang apa ya membimbing aku untuk mengeluarkan isi hatiku kepada lagu-lagu inilah.
1: Gitu. Oke, boleh shout out buat Danis ya. Semoga Kiano juga apa sih namanya karirnya makin melejit lagi di lagunya. Dan sebenarnya kalau dalam menulis itu butuh patah hati nggak sih kira-kira? Butuh sakit hati dulu nggak gitu?
0: Nah ini pertanyaan yang sebenarnya kalau jawab iya enggak juga, tapi kalau jawab enggak ya iya. Gitu. Sebenarnya enggak perlu gitu.
1: Okay.
0: Kan. Tapi kalau misalkan lagi patah hati dan menulis lagu,
1: okay,
0: itu emosinya bakal lebih nangkep sih. Kalau buat aku ya. Tapi ada orang yang kalau lagi happy-happy aja nulis lagu, itu tuh malah nangkepnya di situ gitu. Jadi mungkin orang itu berbeda-beda kali ya.
1: Iya ya. Tapi kayaknya kalau emang posisinya lagi patah hati atau lagi merasakan banget, kayaknya bakalan lebih cepat kali ya.
0: Mungkin iya ya. Kalau buat aku sih ya.
1: Iya, makanya 2 bulan itu bisa cepat kan? Karena mungkin lagi fase-fasenya kali. Oke, lanjut lagi Kiano. Di track ketiga ada Fallin. Betul?
0: Yes.
1: Ini betul, yang betul. Yang gue bilang pas waktu pertama kali gue denger, wis diajak dansa nih kita. Tapi katanya

0: Tapi katanya Volin sendiri tuh punya cerita tentang cinta yang gak terbalas sepenuhnya. Emang iya?
1: Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi
0: beneran, ini beneran ngulik personal dan sisi patah hatinya Kiano ya, teman Pro 2 pada malam hari ini.
1: Jadi ini sesi curhat ya.
0: Sesi curhat sebenarnya. Gak apa-apa kita curhat pada malam hari ini, Kiano.
1: Ya, jadi di lagu itu sebenarnya inti dari lagunya adalah itu kan di EP ini setiap lagu itu memiliki cerita yang bersambung kan.
0: Oke.
1: Jadi dari lagu pertama, kedua, ketiga, keempat sampai itu nyambung. Jadi lagu ketiga itu adalah terusan dari yang lagu kedua tadi, Kenangan.
0: Oke.
1: Di Kenangan itu kan ada seseorang yang tidak bisa melepaskan masa lalu. Dan di lagu yang ketiga seseorang tersebut lebih memilih masa lalunya.
0: Wow.
1: Dan kita yang sebagai apa ya, yang sebagai orang yang menemukan cinta merasa kok aku di sini udah mencoba untuk membuat kamu melupakan masa lalu, tapi kok kamu masih sana gitu, kamu kok masih ngeliat ke belakang gitu.
0: Okay.
1: Jadi lagu ini tuh kayak itu sih, aku udah ngangkat kamu tapi kamu malah dorong aku, jadinya aku jatuh. Itu sih, fall in.
0: Jadi maksudnya suruh perempuannya ayolah move on lah, move on gitu kan sebenarnya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi sebenarnya kalau diulik lebih dalam, sebenarnya satu EP Soulless ini beneran satu kesatuan cerita gitu ya, yang saling bersambung ya teman-teman.
1: Benar banget. Gila, soalnya ya itu dibikinnya kayak lagu kedua misal Hasin, lagu ketiganya bisa hari Rabu atau hari Kamis gitu. Jadi kayak dalam jarak deket banget.
0: Okay.
1: Jadi lagu ini tuh nyambung semua gitu.
0: Okay.
1: Album ini nyambung semua gitu.
0: Oke. Kita lanjut lagi ke track keempat nih Kiano, betul? Soulless.
1: Okay,
0: betul. Ini adalah judul dari judul itu sendiri di EP-nya. Jadi katanya Soulless tuh jadi ruang aman yang Kiano ciptakan untuk bicara tentang ketenangan, kelegaan, kedamaian. Wow. Ya, emang enggak dapat sekarang. Pertanyaan itu deh. Emang itu enggak dapat. Katanya di sini nih tiga hal yang menurut dia paling dicari orang saat ini. Betul.
1: Bisa jadi. Jadi kayak apa ya? Mungkin yang pas itu ya itu kan Soulless itu kan mencari ketenangan. Jadi di hektik-hektiknya masalah asmara ini.
0: Oke. Okay.
1: Dan si pasangan tersebut kan juga lagi hektik untuk melupakan masa lalunya. Jadi di lagu ini kayak lebih mengutip cerita, ayo kita mencari ketenangan bersama walaupun kita udah gak bersama gitu.
0: Wow, berat sekali ya. Ayo kita cari ketenangan bersama walaupun kita sudah tidak bersama.
1: Iya.
0: Pertanyaannya satu, emang bisa? Benar-benar. Ini pertanyaan genuine ya. Ini tidak ngeledek, ini beneran.
1: Iya. Mungkin untuk beberapa orang bisa ya. Jadi kayak ya aku sih nggak tahu kamu mencari ketenangannya bagaimana.
0: Okay.
1: Tapi yang aku tahu adalah kita mencari ketenangan bersama walaupun kita lagi nggak bersama. Gitu.
0: Wow, keren sekali ya teman Pro 2. Pokoknya, aduh, langsung didengerin aja kali ya EP-nya Soulless nih abis obrolan pada malam hari ini. Terus lanjut lagi, kita breakdown lagi kali ya ke track terakhir. Wish You All The Best, betul?
1: Betul.
0: Boleh ceritain lagi gak? Ini maksudnya ini bad ending atau gimana ini sebenarnya?
1: Ya, jadi lagu ini katanya, kata teman-temanku ini lagu ulang tahun kayak Happy Birthday, Wish You All The Best.
0: Oke.
1: Okay. Sebenarnya enggak, bukan lagu ulang tahun.
0: Oke. Okay.
1: Tapi lagu ini adalah dimana aku tuh udah mendapatkan ketenangan.
0: Oke. Okay.
1: Tapi aku nggak tahu nih kamu udah mendapat ketenangan itu atau belum. Jadi I wish you all the best. Aku mau ya yang terbaik buat kamu.
0: Okay.
1: Aku mau hubungan kita itu tuh baik-baik aja walaupun kita gak bersama gitu sih. Yang penting kayak I wish you all the best gitu.
0: Beneran deh, berat banget dah masalah hidupnya beneran. Kita beneran jadi sesi curhat nih malam ini, Kiano, beneran dah. Kita baru kenal pertama kali, tapi karena Solesnya menceritakan tentang kisah pribadinya Kiano sendiri, jadi kayak curhat ya pada malam hari ini. tapi respon orang pertama kali, orang-orang sekitarmu gitu ya, teman-temanmu, mungkin keluargamu mendengar EP dari Soles ini seperti apa?
1: Ya, jadi aku sih gak ngasih kayak satu EP ke orang-orang dulu gitu. Jadi kayak mungkin beberapa lagu aku kasih. Yang aku sering kasih itu Fall In. Karena jujur menurutku Fall In tuh yang paling apa ya, asoy gitu.
0: Asoy ya.
1: Easy listening gitu kan. Jadi aku kasih ke teman-temanku, terus ke beberapa teman-teman produser juga yang aku kenal. Dan menurut mereka lagu yang itu tuh paling oke di antara satu mini album ini katanya.
0: Tapi kalau buat Kiano sendiri, jagoan di EP ini yang mana nih kira-kira? Kalau misalkan orang baru pertama kali denger Kiano, kira-kira dari 5 lagu ini apa yang langsung direkomendasikan?
1: Menurutku sih Fall In salah satunya. Fall In salah satunya. Dan Wish You All The Best.
0: Wish You All The Best. Kayaknya emang yang paling personal kali ya, karena dipilih nih dua-duanya nih. Tapi Kiano, kalau misalkan ditanya juga nih, Kiano Nathaniel, terus kamu disuruh mendeskripsikan, bukan mendeskripsikan kali ya, 3 kata yang mendeskripsikan Kiano Nathaniel banget nih kira-kira. Di lagu-lagunya atau mungkin personalnya mungkin.
1: Tiga ya, 3 kata ya. Pertama R&B,
0: asik R&B.
1: R&B. Terus kedua
0: mikir deh, R&B.
1: R&B, terus kedua rumit mungkin.
0: Rumit.
1: Kisah rumit gitu.
0: Oke.
1: Ketiga, ini teman-temanku yang bilang sih, MPD.
0: Waduh. Kok jadi MPD sih? Jadi sempurnanya aku dong, sempurna. Jadi NPD sekarang udah jadi udah berubah makna nih semenjak ada itu ya, Nicki, Mario dan lain-lain gitu.
1: Ya, benar.
0: tapi kalau misalkan Kiano sendiri sebenarnya lebih menikmati proses untuk memproduksi lagu atau sebenarnya buat lebih suka main live? Karena kan biasanya ada 2 tipe orang tuh.
1: Iya, jujur ada moodnya sih. Jadi kayak bulan ini yuk, ada terinspirasi banget pengen bikin lagu, pengen produce satu album gitu misal. Tapi bulan berikutnya tiba-tiba kayak, duh pengen main live bareng anak-anak band.
0: Wow.
1: Gitu kan. Pengen bikin aransemen live. Jadi kayak ada moodnya sih sebenarnya, ada moodnya.
0: Kalau dipilih satu deh, biar seru nih. Kalau hidup kita disuruh memilih satu aja, antara menjadi orang di depan layar atau di belakang layar, Kiano lebih prefer di mana? Pertanyaan yang sulit.
1: Sulit banget ini. Ada enaknya masing-masing, tapi kalau menurut aku sih lebih enak di, karena mungkin ya aku NPD ya. Lebih enak di depan layar kalau menurut aku.
0: Lebih enak di depan layar ya. Terus juga sempat ini nih, sempat dilihat juga kalau misalkan self produce ya, beneran memproduksi semuanya sendiri ya?
1: Iya, benar.
0: Kok bisa sih itu, ilmunya dari mana nih? Karena kan membuat musik dan memproduksi musik adalah 2 hal yang berbeda ya nggak sih? Setidaknya yang gue tahu nih.
1: Iya betul, benar sih.
0: Iya.
1: Jadi ceritanya itu emang kan awal aku pengen jadi penyanyi kan, setelah jadi pemain bola itu akhirnya fokus musik. Terus pengen jadi penyanyi. Nah masalahnya Aku nyanyi lagu orang terus gitu kan.
0: Betul.
1: Aku harus punya laguku sendiri yang aku bikin gitu. Masalahnya aku gak tahu cara bikin lagu itu gimana, produce, apalagi produce ya. Jadi akhirnya aku belajar dan aku ikut ada kayak workshop dan juga mas producing. Dan aku ikut les producing juga. dan dipimpin dan juga dibimbing sama beberapa produser di label besar juga.
0: Oke.
1: Okay. Dan akhirnya aku belajar sendiri dan mengembangkan ilmu itu sendiri. Akhirnya udah di sini deh sekarang.
0: Oke. Okay. Gitu. Tapi sebenarnya susah enggak sih ngeproduserin lagu sendiri gitu? Ngerti enggak sih? Karena kan kita bisa jadi bias ya. Menurut kita oke, okay, menurut orang lain enggak. Meskipun kadang-kadang itu preferensi juga. Tapi sesulit apa memproduksi lagu sendiri ya, No?
1: Menurutku sih memproduksi lagu sendiri itu malah yang paling gampang ya. Karena apa yang kita suka ya taruh di situ gitu. Walaupun
0: iya
1: karena
0: sih.
1: Mungkin aku enggak terlalu mikirin pendapat orang kayak ih lagunya enggak enak gitu kan ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Terima kasih, tapi okay, kayak okay. Ya udah. Jadi menurutku kayak apa yang aku suka dan apa yang aku pikir itu benar untuk lagunya, aku taruh di situ. Dan ya udah, as long as I'm happy with the song, gasin aja.
0: Oke. Okay. Gimana cara Kiano menanggapi omongan-omongan jahat di sekitar gitu ya, yang sebenarnya bukan dalam bentuk kritik ya, karena kan kritik ada hal-hal yang bisa diubah gitu. Tapi kalau misalkan ngeberantemin seputar selera, referensi dan lain-lain kan emang susah ya. Tapi gimana tuh merespon itu semua? Apakah emang Kiano tuh tipikal orang yang cuek aja lah, nggak usah kayak gitu-gitu?
1: sebenarnya sih nggak yang cuek banget, kayak nggak apa sih gitu, enggak.
0: Okay,
1: tapi kayak aku berusaha untuk mengubah komen-komen negatif tersebut menjadi kritik gitu sih.
0: Oke.
1: Okay. Kayak aku lihat nih sisi mana yang mungkin dari hate comment ini yang bisa aku betulkan dalam diriku sendiri agar ya orang-orang gak merasa kayak gitu.
0: Oke, okay. Iya ya, jadi kayak segala bentuk hal-hal yang dalam quote on quote cemoohan tetap dicari ranah kritiknya di mana kali ya, mungkin lebih tepatnya. Yeah.
1: Open mind aja.
0: Iya, betul lagi. Keren banget nih Kiano pada malam hari ini, teman Pro 2. Tapi harapan. Kira-kira harapan Kiano setelah pendengar baru mendengarkan EP dari Solace ini, pengennya kayak gimana outputnya? Apakah pengen outputnya kayak asik nih, asoy nih, atau kayak aduh sedih lagi gitu? Itu sebenarnya yang diharapkan ekspektasi dari Kiano sendiri itu seperti apa?
1: Oke, okay, pengen orang tuh kalau denger lagu ini tahu kisah cintaku kayak gimana?
0: Wow,
1: itu sih yang paling jengnya itu. Tapi mungkin juga kayak beberapa lagu kan juga bisa buat orang vibing ya. Gitu.
0: Uh-huh.
1: Ya kalau misalkan gak dapet dengan makna dari lagu tersebut ya at least bisa joget lah gitu.
0: Oke. Okay.
1: Gitu sih.
0: Gue dari tadi benar-benar mentertawakan kesedihan nih sebenarnya nih. tapi karena dikemasnya dengan lagu-lagu yang R&B dengan suasana yang chill gitu, jadinya kayak nggak kerasa menyedihkan. Meskipun bisa jadi menyedihkan realita aslinya. tapi Kiano, sejauh mana target nih di musik atau mimpinya gitu, mau seperti apa di industri musik Indonesia deh kira-kira?
1: Ya untuk di industri musik aku pengen jadi mungkin artis yang fleksibel ya. Jadi okay. Kayak mungkin performing, menyanyi dan main alat musik bisa. Tapi secara di belakang layar juga bisa. Jadi kayak produce,
0: okay.
1: Menulis lagu. Bukan untuk aku aja tapi mungkin untuk artis-artis lain. Itu
0: okay.
1: Sih.
0: Amin ya. Semoga mimpinya tercapai ya. Kiano di dunia musik. Soalnya kayaknya emang agak menyelam banget nih Kiano nih seputar musik. Dari awal jadi pemain sepak bola tiba-tiba menyelamnya ke jadi musisi. Tapi setelah dari EP Solace ini sendiri, Kiano kira-kira adakah rencana album?
1: Ya bisa jadi. Bisa jadi. Mungkin kayak meneruskan hal yang apa ya, ini after Solace nih gimana nih kisah cintanya nih. Mungkin tuh bisa, mungkin jadi, mungkin ada.
0: Jadi pengen ya, cuman kayaknya gak dalam waktu yang dekat ya, karena EP Solace nih bener baru aja keluar di bulan April, betul?
1: Betul banget.
0: Oke, keren banget. Mungkin ada Instagram nih atau Spotify yang mungkin bisa diakses sama teman Pro 2 untuk mengakses lagu-lagunya dari Kiano sendiri, itu di mana kalau boleh tahu?
1: Yes, teman-teman Pro 2 kalau misalkan mau mendengarkan lagu-laguku juga selain Solace ini aku juga ada beberapa lagu yang lain.
0: Iya. Yeah.
1: Dan kalau misalkan mau kepoin Instagram atau TikTok itu ada banget di @ Kiano Nathaniel.
0: At Kiano Nathaniel ya. Jadi langsung aja ya, langsung ke Instagramnya, langsung di follow, langsung diakses Spotify-nya, langsung didengarkan pokoknya.
1: Ya.
0: Semoga viral, semoga viral. Enggak, semoga dapat apresiasi yang baik juga, dan ya semoga mimpi dan cita-citanya tadi Kiano yang sebutkan tercapai juga ya.
1: Oke.
0: Anyway, terima kasih ya Kiano pada malam hari ini udah mau ngajak ngobrol nih pada malam hari ini. Mungkin ada closing statement yang mau disampaikan ke teman Pro 2 kira-kira?
1: Teman-teman Pro 2 apa ya? Cari ketenangan kalian deh.
0: Wih, keren banget. Ini kita bisa lanjut nih sebenarnya nih kalau di onsite langsung tempat langsung bisa nih kita ngobrol nih kayaknya ya.
1: Kapan-kapan deh.
0: Oke. Terima kasih ya Kiano pada malam hari ini. Semoga obrolan pada malam hari ini juga bisa membantu kamu memperluas jaringan pendengar lagi. Dan untuk teman Pro 2, semoga kamu bisa dapat insight terbaru nih seputar music pada malam hari ini. Dan terima kasih juga untuk kru yang sudah bertugas pada malam hari ini. Ada Mas Agung, ada di sebelah saya tapi tidak terlihat dia. Jadi kalau kamu kepo sama musicpreneur teman Pro 2 yang hadir setiap hari Jumat jam 8 malam, kamu langsung aja follow di @rri_pro2banten. Dan langsung aja follow Instagramnya Kiano di Kiano Nathaniel ya, @KianoNathaniel.
1: Betul banget.
0: So selanjutnya gue akan ngeplay lagunya Kiano nih, judulnya 14 Februari, betul ya?
1: Oke,
0: jangan kemana-mana teman Pro 2 karena Rama masih akan menemani kamu sampai jam 12 malam nanti. So stay tune terus di 101.6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu.

Tahu gak sih? Ternyata mutiara berasal dari penderitaan sebuah kerang. Saat ada benda asing seperti butiran pasir atau parasit masuk ke dalam cangkang kerang, hal ini mengakibatkan iritasi pada jaringan lunak kerang. Karena itulah, kerang akan melapisi benda asing tersebut dengan zat yang disebut neker untuk melindungi dirinya. Lapisan neker ini akan terus menumpuk dari waktu ke waktu dan akhirnya membentuk mutiara. Jadi sebenarnya, mutiara adalah cara kerang untuk melindungi diri dari sesuatu yang menyakitinya.

pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukan mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50.000 yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini setelah kita ngobrol-ngobrol dari sesi Musicpreneur bersama Kiano Nathaniel yang baru aja ngerilis mini albumnya berjudul Solace teman Pro 2. Jadi kalau misalkan kamu tadi ketinggalan, langsung replay aja di YouTube-nya RRI Banten ya. Obrolannya seru banget, kita breakdown tuh satu-satu lagunya teman Pro 2. Dan kalau udah masuk sekitaran jam 9, artinya kita masuk ke cerita penutup hari ini. Malam hari ini kita bahas topik yang super relate banget buat anak muda zaman sekarang ya, pasti relate nih, yaitu adalah gajinya imut, pengeluarannya maut. Coba jujur aja ya teman Pro 2, baru tanggal muda aja itu udah buka aplikasi mobile banking sambil tarik napas panjang. Gaji baru masuk bentar, tiba-tiba udah tinggal semoga cukup sampai akhir bulan doanya ya. Dan lucunya lagi, kadang kita tuh ngerasa gak beli apa-apa yang besar, tapi kok uang habis terus gitu ya. Nah ini dia yang menarik teman Pro 2, karena ternyata pengeluaran kecil yang kelihatannya sepele kalau dikumpulin itu bisa lebih serem daripada cicilan. So, malam hari ini kita bakal ngobrolin kenapa hidup sekarang tuh kerasa mahal banget, kenapa anak muda sering kesulitan ngatur uang, sampai gimana caranya tetap waras di tengah dompet yang tipis tapi kebutuhannya yang tebal banget nih.

Kita semua tahu bahwa Indonesia adalah negeri yang kaya akan keindahan alam dan keberagaman budaya. Namun, yang membuat kita benar-benar luar biasa adalah semangat juang dan persatuan kita sebagai bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga ke Pulau Rote, kita semua adalah satu. Bersama-sama, kita telah melewati berbagai tantangan. Dari pandemi hingga bencana alam. Kini saatnya kita bangkit dan melangkah menuju Indonesia emas. Mari kita bangkit berjuang bersama dan membangun masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Bangkit untuk Indonesia emas.

Yo, teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan emang ada fase hidup yang bikin bangga banget nih kadang. Yaitu adalah saat kamu akhirnya punya penghasilan sendiri. Rasanya beda banget, teman Pro 2. Kamu bisa beli sesuatu tanpa minta orang tua, bisa nongkrong pakai uang sendiri, bahkan kadang ngerasa lebih dewasa gitu ya, punya penghasilan sendiri. Dan di situ ada rasa puas, karena hasil capek kamu akhirnya bisa dinikmati nih. Sesimpel beli kopi favorit setelah kerja pun rasanya rewarding banget gitu ya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sisi dukanya, ternyata punya penghasilan juga berarti punya tanggung jawab baru nih. Mulai dari bayar kebutuhan, transportasi, makan, kuota, nongkrong, skincare, langganan aplikasi, banyak intinya. Sampai pengeluaran random yang datangnya tanpa aba-aba. Yang bikin makin sakit hati lagi, teman berdua, kadang gaji tuh habis bukan karena foya-foya, tapi karena hidup sekarang emang mahal banget. Aduh.

Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa mulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

Yo teman Pro 2, masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Dan melanjutkan pembahasan kita nih seputar hemat atau tetap menikmati hidup. Karena ini dilema anak muda banget nih. Di satu sisi kita sadar kita harus hemat, harus nabung, harus mikirin masa depan. Banyak lah yang harus dipikirin. Tapi di sisi lain kita juga pengen menikmati hidup. Karena ya capek juga ya kalau dipikir-pikir gitu. Kerja terus tapi hidup rasanya cuman bertahan doang gitu. Makanya banyak orang akhirnya ada di tengah-tengah nih teman Pro 2, pengen saving tapi juga pengen self reward. Dan sebenarnya itu gak salah ya. Yang jadi masalah adalah ketika self reward berubah jadi self damage. Sedikit stres, check out. Sedikit sedih, jajan. Sedikit gabut, buka e-commerce. Yang akhirnya, ya uang bukan habis karena kebutuhan, tapi karena emosi kamu sendiri nih.

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang bulan.

Yo, teman Pro 2 masih ditemenin sama Rama ya di Jaga Malam hari ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita ya, teman Pro 2, Rama selalu ngingetin kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung request ke WhatsApp kami di 081-1145-1016. Karena tadi udah banyak nih yang request, ada Driver License by Olivia Rodrigo, ada Remuk by Angie Carvalho, jadi kayak banyak banget. Kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit juga, langsung aja WhatsApp ya. Dan teman Pro 2, melanjutkan pembahasan kita seputar pro kontra kali ya. Banyak banget nih opini soal kondisi finansial anak muda sekarang. Ada yang bilang Gen Z itu terlalu boros, sedikit-sedikit healing, ngopi, beli barang lucu, langganan ini itu. Pokoknya kegiatan Gen Z banget dah. Tapi tentunya ada juga yang bilang nih, bukan boros sebenarnya. Emang biaya hidup tuh sekarang naik terus, teman Pro 2. Dan jujur aja ya, emang dua-duanya kadang ada benernya juga sih. Satu sisi harga sekarang makin mahal, tapi di sisi lain kitanya juga konsumtif bisa jadi. Karena emang di era sekarang, tekanan sosial juga besar banget, teman Pro 2. Sosial media tuh bikin standar hidupnya makin tinggi. Kamu jadi gampang ngerasa kurang kalau misalkan gak ikutan tren ya. Belum lagi biaya kebutuhan dasar juga makin mahal, jadi kadang bukan karena kamu gak bisa ngatur uang juga, tapi memang ruang finansialnya makin sempit. Makanya penting banget nih buat bedain mana kebutuhan, mana gengsi, mana racun diskon. Yo, kira-kira bisa gak tuh ngebedainnya?

kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat.

8, 9, 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.

adalah tembakau yang difermentasi selama bertahun-tahun hingga berubah menjadi warna hitam dan sedikit lengket. Serintil hingga saat ini menjadi jenis tembakau dengan kualitas terbaik dan termahal di dunia. Keberadaan serintil sebenarnya sangat langka dan hanya bisa ditanam di lahan-lahan tertentu saja. Kualitas serintil terbaik berada di daerah Lamuk Legok dan Dampit Losari yang berada di lereng Gunung Sumbing, serta daerah Kwadungan dan Bansari yang berada di lereng Gunung Sindoro.

Kita buat menyenangkan teman Pro 2 by Bernadia menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya. Dan selalu ramah ingatkan nih, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung request aja ke WhatsApp kami di 081 1145 1016. Kali ini teman Pro 2, kita masuk kali ya ke fun fact. Kenapa kita tuh susah banget nahan belanja gitu? Karena kalau menurut penelitian dari yang dipublikasikan nih dalam Journal of Consumer Research, manusia tuh katanya cenderung melakukan emotional spending saat stres, sedih, ataupun lelah gitu ya. Jadi belanja tuh sering banget nih dipakai sebagai cara cepat buat mendapatkan rasa senang sementara. Tapi ingat ya teman Pro 2, sementara. Jadi belum tentu itu menyelesaikan masalah ya. Selain itu, penelitian dari Harvard Business School juga menemukan bahwa transaksi digital bikin orang lebih mudah mengeluarkan uang dibandingkan bayar tunai. Karena otak kita tuh nggak merasa kehilangan secara langsung. Ini bener banget sih, apalagi semenjak udah ada Kris ya. Meskipun kelebihannya kita jadi lebih mudah dan efisien kemanapun bawa uangnya karena tinggal langsung scan aja. Tapi di satu sisi juga bisa bikin kamu makin impulsif lagi nih teman Pro 2. Jadi hati-hati ya. Nah, makanya juga sekarang banyak orang lebih gampang check out nih dibandingkan mikir panjang. Apalagi kalau udah lihat tulisan diskon tinggal 2 jam lagi. Haduh, kemakan sama strategi marketing ya teman Pro 2. Selanjutnya nih, menurut riset dari American Psychological Association, dopamin atau hormon senang itu meningkat saat seseorang membeli sesuatu yang diinginkan, bahkan sebelum barangnya datang. Jadi ya, bisa jadi itu hanya kesenangan sementara aja teman Pro 2. So, kalau kamu ngerasa bahagia pas waktu lagi check out tapi nyesel pas waktu lihat saldo, tenang teman Pro 2. Ternyata emang itulah cara kerja otak manusia, tapi kalau bisa dikontrol ya.

Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: Rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih, Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, gagal Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Yo, Ordinary Day by Ardito Pramono menjadi salah satu lagu yang direquest pada malam hari ini ya teman Pro 2. Dan selalu ramai ingatkan lagi, kalau misalkan kamu punya lagu-lagu favorit kamu, boleh yuk langsung aja yuk requestnya ke WhatsApp kami di 081 11 45

ini. Jadi penting banget untuk membedakan dua hal tersebut ya teman Pro 2. Lanjut lagi yang kedua, coba pakai aturan tunggu 24 jam. Ini personally Rama sering gunakan juga tips yang seperti ini. Karena kalau misalkan kamu mau beli sesuatu, tahan dulu nih sehari, kira-kira masih pengen atau enggak. Kalau kira-kira besok masih pengen, baru dipikir lagi 24 jam lagi. Pokoknya intinya terus berpikir sampai emang ini merasa emang kebutuhan gitu ya teman Pro 2. Karena seringkali kita bukan butuh barangnya, tapi lebih ke arah pengen sensasi belinya aja gitu. Dan itu sering banget terjadi di antara kita. Lanjut lagi yang ketiga, bikin batas self reward ya. Jangan semua capek dibalesnya check out. Karena ya healing yang terlalu sering juga bisa bikin rekeningnya needing healing nih teman Pro 2. Jadi butuh istirahat lagi rekeningnya biar bisa saving terlebih dahulu. So yang terakhir teman Pro 2, mulai punya dana darurat. Ini penting banget loh untuk pokoknya hal-hal darurat gitu ya. Sedikit pun gak apa-apa, yang penting dimulai. Karena kalau gak sama sekali, wah bahaya tuh. Di keadaan-keadaan yang kita tidak inginkan, kita gak megang uang. Jadi ya jangan sampai di posisi seperti itu ya teman Pro 2. Dan requestan selanjutnya, sedia aku sebelum hujan by It Gitaf. Enjoy teman Pro 2.

Gempa bumi sudah terjadi sejak zaman dulu kala, di mana belum ada teknologi dan ilmu mendalam yang mempelajarinya. Tapi orang Tiongkok kuno menciptakan sebuah perangkat yang akurat dalam mendeteksi gempa bumi. Zhang Heng adalah penciptanya. Alat ini dapat mendeteksi guncangan daratan meskipun tidak berada di lokasi perangkat itu. Alat ini berupa bejana perunggu raksasa dengan diameter 1,8 meter. Ada 8 ukiran naga yang meliuk-liuk menghadap ke bawah di sepanjang bagian luar yang menandai arah kompas utama. Di setiap mulut naga ada bola perunggu kecil, dan di bawahnya ada 8 kodok perunggu dengan mulut lebar untuk menerima bola. Ketika terjadi gempa bumi, maka tongkat akan tumbang ke arah guncangan seismik, memicu salah satu naga membuka mulutnya dan melepaskan bola perunggu. Suaranya yang mengenai salah satu dari 8 kodok akan mengingatkan pengamat pada terjadinya gempa bumi.

Dan teman Pro2 nih, kalau dipikir-pikir gitu ya, banyak dari kita sebenarnya emang gak pernah benar-benar diajarin financial management. Di sekolah tuh kita belajar matematika rumit, tapi sebenarnya kita gak diajarin cara ngatur gaji pertama. Makanya banyak anak muda belajar finansial itu lewat trial and error. Salah beli, salah prioritas, terus nyesel sendiri. Dan itu normal ya teman Pro2. Yang penting bukan langsung sempurna, tapi mulai sadar dulu nih. Karena financial awareness itu skill yang dibangun pelan-pelan. Jadi jangan malu kalau sekarang masih belajar ngatur uang. Hampir semua orang juga lagi belajar teman Pro2. Anyway, requestan terakhir pada malam hari ini, Rumah ke Rumah by Hindia. Ya, yeah, so enjoy teman Pro2.

Insomnia adalah gangguan yang menyebabkan penderitanya sulit tidur atau tidak cukup tidur meski terdapat cukup waktu untuk melakukannya. Gangguan ini bisa berdampak pada aktivitas penderita keesokan harinya. Lalu, bagaimana caranya agar kita terhindar dari insomnia? Ikuti beberapa langkah berikut ini. Berolahraga secara teratur. Menghindari mengkonsumsi makanan dan minuman yang berlebihan sebelum tidur. Mengurangi konsumsi teh dan kopi. Jangan konsumsi alkohol dan rokok. Hindari ke tempat tidur untuk menonton TV atau berselancar di media sosial. Karena warna terang akan merangsang otak untuk terus terjaga. Dan lakukan aktivitas relaksasi rutin seperti meditasi dan melatih pernafasan.

0: Wah, semoga di malam hari ini Rama sih berharap kamu belajar satu hal kali ya. Punya penghasilan kecil tuh bukan berarti kamu gagal. Dan belajar ngatur uang itu proses yang panjang banget. Jadi jangan pernah berhenti untuk belajar ya. Yang penting juga nih, jangan sampai hidup kamu juga dikontrol nih sama impulsif sesaat. Itu harus banget dipelajari nih, mengontrol sesuatu yang bikin kamu impulsif. Karena ya, uang memang bukan segalanya, tapi tanpa pengelolaan yang baik, segalanya juga bisa jadi ribet ya. Dan selalu ingat juga nih, gaji boleh imut, tapi mindset finansialnya juga harus kuat. Karena dompet tipis masih bisa diusahakan, asal gengsinya gak lebih tebel ya, teman Pro 2. Dan lagu ini, Jangan Cintai Aku Apa Adanya by Tulus, menjadi penanda berakhirnya Rama menemani kamu di Jaga Malam hari ini. Terima kasih ya selalu buat pasien Jaga Malam hari ini yang selalu setia mendengarkan request lagu, atau mungkin mantengin aja. Rama mengucapkan terima kasih hari ini, esok dan seterusnya. Semoga bahagia terus ya. Dan selama 1 jam ke depan kamu masih ditemenin sama Jazz Music terlebih dahulu. Jadi jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena masih ditemenin sama lagu-lagu yang seru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram kami di @RRI_Pro Banten. Kamu juga bisa streaming di RRI.co.id atau download aplikasi RRI Digital. So, Rama pamit undur diri. Kita ketemu lagi besok malam ya di Jaga Malam. Tetap jaga diri kamu, karena Pro 2 akan selalu jadi teman terbaik kamu. Bye-bye, selamat beristirahat.
1: Halo, duh pengen curhat nih. Aduh, aku tuh sebel banget.
2: Udah.
1: Gue tuh cuma pengen mereka itu perhatian gitu loh. Capek, tau capek.
2: Jangan galau malam-malam ya, kan ada aku.

0: Dulin saya dong, saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, cepet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Sai tumbo.
1: Sering dengar sebutan wewe gombel? Atau sering lewat tanjakan gombel di Semarang? Yuk kita bahas. Keangkeran Bukit Gombel tak lepas dengan sosok makhluk halus wewe gombel. Ternyata nama Jalan Gombel di Kota Semarang bukanlah diambil dari sosok makhluk halus, melainkan singkatan dari gerakan operasi militer Belanda. Disebut Gombel karena pada zaman dahulu bukit tersebut menjadi tempat persembunyian pejuang Kota Semarang yang sedang gencar dicari oleh tentara Belanda. Bukit Gombel dahulu ialah bekas kuburan warga Tionghoa yang dipindahkan karena akan dibuat jalan penghubung antara Ambarawa, Ungaran, dan juga Semarang. Bukit Gombel inilah akses yang strategis untuk menghubungkan jalan tersebut.

0: Ini nih Mbah, ini nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya Mbah, saya sering terpleset di sini nih, sering muncul kecoa dan kelabang, terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Ya, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

warna hijau dan biru di jalan tol punya arti penting loh. Siapa nih yang sering lewat jalan tol dan sering juga ketemu rambu petunjuk jalan berukuran besar? Pernah gak sih bertanya-tanya apa bedanya rambu warna hijau dan biru? Nah, ternyata ini punya arti penting yang gak boleh dilanggar. Perbedaan warna dasar rambu penunjuk di jalan tol ini sengaja dipilih untuk menciptakan lalu lintas yang harmonis, agar mudah dibaca oleh pengguna jalan dan juga memiliki penjelasan yang berbeda. Petunjuk jalan dengan warna hijau ini artinya pengemudi masih bisa memilih mau melintasi jalur tersebut atau tidak. Sementara rambu penunjuk dengan latar berwarna biru di jalan tol memiliki makna perintah. Apa maksudnya? Jadi, ketika tujuan kita masih ditunjukkan dengan rambu warna biru, sebaiknya tetap di lajur yang memiliki rambu berwarna biru. Tujuannya agar tidak mengganggu pengemudi lain yang hendak memilih untuk keluar di jalan rambu hijau.

0: semacam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya gak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Iya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
3: Cukup.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai aja sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu jangan kenceng-kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam. Hari ini hari Jumat, tanggal 8 Mei 2026, melalui frekuensi FM 101,6 MHz kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 101,6 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Sabtu, tanggal 9 Mei 2026 dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas, Kota Serang, Banten, kami ucapkan selamat pagi. Kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Kaum muslimin muslimat, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan ini, yang indah ini, yang mulia ini, saya ingatkan kesama-sama kita mengkaji sebuah hadis yang begitu indah, menunjukkan kemuliaan majlis ilmu dan majlis zikir. Para pendengar, walaupun Anda tidak duduk di satu majlis atau sedang dalam kendaraan menuju tempat kerja atau beraktivitas, sambil Anda mendengar kajian ini, Anda sudah bisa disebutkan bergabung di majlis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Tirmizi, "Ma jalasa qaumun fi majlisin أو في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده." نزلت عليهم السكينة غشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. Ini hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi menggambarkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Tidak ada satu kaum duduk di satu majlis, di satu tempat, di masjid maupun di rumah, bisa disebutkan sekarang sebagai Anda mendengar Radio Republik Indonesia, bisa dikatakan walaupun Anda di dalam kendaraan, bisa bergabung di majlis ini yang mulia, majlis ilmu dan majlis zikir, Anda sudah mendapatkan 5 hadiah, 5 karunia dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan majlis ilmu dan majlis zikir. Hadiah pertama, illa nazalat alaihimus sakinah. Ketika kita duduk dan mendengar kajian ilmu, akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ketenangan ketika kita merasa lagi stres dalam menjalani kehidupan. Tidak ada manusia yang hidup di dunia ini tanpa bermasalah. Pasti punya masalah. Ada yang punya masalah dalam rumah tangga, ada yang punya masalah karena anaknya, ada yang punya masalah karena hutangnya, ada yang punya masalah karena kerjaannya. Masing-masing punya masalah. Supaya mengatasi masalah ini perlu ketenangan, karena tidak mungkin mampu selesaikan sebuah masalah dan rasa galau dan rasa kacau fikirannya. Berarti kita butuh ketenangan. Bagaimana bisa kita mendapatkan ketenangan ini sedang saya sibuk menjalani kehidupan saya sehari-hari? Saya tidak berkesempatan bisa ke majlis ilmu yang ada di masjid maupun di rumah. Alhamdulillah, Anda bisa mendapatkan ilmu melalui Radio Republik Indonesia ini.
Anda fahami, belajari, hayati, dan amalkan supaya dapat yang Anda cari, dapat yang Anda inginkan adalah ketenangan, sakinah. Diartikan kata sakinah adalah menambah iman di atas iman kita. Artinya kalau kita memiliki iman kepada Allah, tapi kondisi keimanan kita stabil, ingin kita tambahkan, ingin kita naikkan, ingin kita tinggikan, itu melalui kajian ilmu, majlis ilmu. Huwa alladhi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah menurunkan sakinah dalam hati dan jiwa orang-orang beriman untuk menambah keimanan mereka. Ini hadiah yang pertama. Hadiah yang kedua, وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةِ. Kita jemaah sekalian mengharapkan kasih sayangnya Allah, rahmat Allah. Pernahkah ketika kita sedang makan, tanpa kita sadar, tanpa kita sengaja, gigit lidah sendiri? Pernah kan? Pasti pernah. Ada yang sekali, ada yang dua kali, ada yang sering, ada yang jarang. Tapi intinya pernah. Gigit lidah sendiri. Kok bisa salah gigit lidah sendiri? Sebenarnya di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita makan dan tanpa disadari gigit lidah sendiri, di saat itu, di saat yang sama, Allah cabut rahmahnya sebentar. Begitu kita kembali normal dan merasa sakit, bahkan ada yang merasa berdarah, Allah kembalikan rahmahnya. Allah ingin memberitahu kepada kita, sampai lidahnya sendiri kita tidak mampu kontrol, sampai gigit lidah sendiri. Berarti jamaah sekalian, kita manusia tidak bisa hidup tanpa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat Allah lah yang melindungi kita. Rahmat Allah lah yang menjadi sebab kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Salah satu yang menjaminkan rahmat Allah selalu ada bersama kita dan tidak terlepas dan tidak dijauhkan adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Ikut mengkaji, ikut belajar, ikut memahami agama kita sebagaimana kita di saat ini bersama-sama kita di dalam majlis belajar. Mudah-mudahan kita mendapatkan hadiah kedua, rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang ketiga, majlis ilmu, majlis zikir itu dihadiri oleh malaika. Sambil malaika pun membutuhkan kaji, membutuhkan majlis ilmu, majlis zikir. Bahkan ketika ada seorang malaika melihat sebuah majlis ilmu dan majlis zikir, menajak malaika yang lain, ayu halummu ila hajatikum, halummu ila bughyatikum, inilah hajat kami, inilah kebutuhan kami, inilah yang kami inginkan. Ini malaika, apalagi kita manusia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dalam kita berduduk bersama, mengaji bersama, kaji ilmu, kata Rasulullah, berarti Anda bersama-sama di dalam taman-taman surga.
إذا رأيتم رياض الجنة فارتعوا. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق العلم وحلق الذكر. رسول الله SAW sudah menggambarkan kepada sahabatnya, kalau kalian bertemu dengan taman-taman surga, mampirlah, duduklah di situ. Kata sahabat, ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga ya Rasulullah yang dimaksud? Rasulullah SAW bersabda, yang dimaksud taman surga adalah majlis ilmu dan majlis zikir. Kita sekarang bersama melalui radio yang kita cintai, Republik Indonesia. Kita bersama-sama juga kaji. Kita bersama-sama di majlis ilmu. Bersama-sama kita belajar. Berarti majlis kita sudah di dalam taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga Allah berada di dunia. Barang siapa yang masuk surga Allah di dunia, dijamin masuk surga Allah di akhirat. Sebagaimana dijelaskan oleh ulama, surga Allah di dunia apa? Inilah majlis ilmu dan majlis zikir. Oleh karena itu jamaah sekalian, terus istiqamah kaji, terus istiqamah belajar, terus istiqamah cinta majlis ilmu, makmurkan majlis-majlis ilmu dan majlis zikir, agar kita selalu mendapatkan karunia taman-taman surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadiah yang keempat, وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama kita satu persatu. Kalau ada seorang mulia, presiden atau seorang raja menyebut nama kita di depan rakyatnya, gimana perasaan kita? Pasti bahagia. Apalagi yang menyebut nama kita Allah yang Maha Raja, yang Maha Agung. Mengapa Allah berkenan menyebut nama kita? Karena kita juga berkenan duduk di majlis ilmu dan majlis zikir. Allah mau menyebut nama kita. Ulama menjelaskan, kalau Allah berkenan menyebut nama kita, berarti Allah telah rida kepada kita. Kalau sudah Allah rida, berarti beres. Beres urusan kita. Allahu Akbar. Hadiah yang terakhir, yang kelima, sebagaimana di hadis yang lain yang disebutkan di riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, di ujung majlis Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena malaikat hadir di majlis itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya, ushidukum ya malaikati anni qad ghafartu lahum. Saksikan wahai malaikatku, aku sudah menghapuskan dan mengampuni segala dosa-dosa hambaku yang hadir di majlis ilmu, yang hadir di majlis zikir itu. Mudah-mudahan para pendengar Radio Republik Indonesia, saat kita bersama kaji ilmu, saat kita bersama mengaji, saat kita bersama belajar agama, mudah-mudahan di ujung majlis ini kita termasuk seorang hamba yang disebut namanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga diampuni segala dosanya. Di akhir majlis diampuni dosa kita. Berarti kalau kita rutin ikuti majlis, rutin membelajar, rutin mengkaji ilmu, berarti berapa banyak kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan melalui majlis ilmu di pagi hari ini yang indah, melalui radio yang kita cintai, Radio Republik Indonesia, mudah-mudahan menjadi sebab kita bahagia selamat dunia akhirat dan menjadi sebab menantarkan kita kepada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Akhirul kalam. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Waktunya Info Pro 2 bareng aku BTB. Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melakukan audiensi dengan Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf di kantor Kementerian Sosial Republik Indonesia. Dan dalam pertemuan tersebut, Bupati Dewi Setiani mengusulkan pembangunan sekolah rakyat tahap kedua di Kabupaten Pandeglang. Ia menjelaskan, pembangunan sekolah rakyat tahap pertama saat ini tengah berlangsung dan segera rampung.

Informasi lainnya, teman Pro 2, perusahaan hiburan Korea Selatan Hype mengumumkan peluncuran label baru bernama ABD yang dikhususkan untuk membentukkan girl group grup K-pop yang semua anggotanya perempuan. ABD merupakan singkatan dari A Bold Dream, merepresentasikan pencarian pendekatan kreatif yang dicirikan dengan cara berpikir yang fleksibel serta ringan.

Beralih ke informasi olahraga, teman Produa Persatuan Bola Basket seluruh Indonesia serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi mengatakan federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia. Sekian untuk info Pro 2 kali ini, kita akan lanjut di Spada.

tiba. RRI Banten menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026 cuma buat kamu. Siapkan diri untuk Hype the Game World Cup. Informasi ringan seputar dinamika Piala Dunia. Ada juga podcast, podcast seru seputar sepak bola dan Piala Dunia. Kalau mau obrolan yang lebih dalam, simak Deep Talk setiap hari Sabtu jam 8 malam. Dan pantau World Cup Corner setiap Minggu pagi jam 8:30. Buat kamu yang suka analisis seru, debat bareng AI, ada Sepik Bola setiap Rabu dan Minggu jam 5 sore. Tunggu. Komentar-komentar ringan dan lucu bakal kamu dengerin di setiap minggu jam 8 malam. Jadilah saksi sejarah lahirnya juara baru. Simak rangkaian programnya hanya di 101,6 FM Pro 2 Banten. Pesta Bola Dunia 2000.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101,6 FM Pro 2 Banten, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, bagaimana kabarnya hari ini? Yeay, happy weekend. Gimana kerja seminggu kemarin? Apakah cukup melelahkan? Apakah butuh udara segar? Ya udah kalau gitu biar makin semangat, ini BTB bakal menemani kamu nih, menjadi teman terbaik kamu, your best friend, your lovely announcer, sampai dengan jam 12 siang di santai siang ya teman Pro 2 ya. Dan mengawali informasi pagi hari ini teman Pro 2, ini udah euforia Piala Dunia tuh udah mulai kerasa gitu ya. Apalagi kalau kamu mainnya ke studio Pro 2 FM Banten, karena banyak banget bendera-bendera yang dipasang di studio, dan juga ada maskot-maskot nih teman Pro 2, yang pastinya bikin penyelenggaraan Piala Dunia di tahun ini tuh semakin luar biasa. Tapi ada informasi terup to date datang dari Shakira. Kalau kamu udah gak asing banget sama Samina Mina nah itu dia Shakira. Karena Shakira ini jadi langganan pembuat soundtracknya gitu kan ya, lagu resmi untuk ajang Piala Dunia. Kalau Waka-Waka di tahun 2010 ini Shakira membawakannya tuh gitu kan. Kemudian ada juga di FIFA World Cup tahun 2014 ini featuring dengan Caroline Hosse Brown dengan judulnya La La La. Katanya ini Shakira bakal kembali meramaikan ajang Piala Dunia dengan merilis lagu resmi untuk FIFA World Cup 2026. Di mana lagu resmi itu untuk turnamen sepak bola berjudul Dai Dai. Ini aku juga baru pengen mendengar gitu kan. Jadi melalui akun Instagramnya Shakira ini membagikan video berdurasi 1 menit gitu ya yang direkam di Stadion Maracana sebagai promosi lagu terbarunya yang akan dirilis pada 14 Mei nanti. Lagu tersebut juga turut juga menampilkan penyanyi asal Nigeria, Burna Boy. Dan dalam video itu, Shakira tampil bersama para penari yang mengenakan warna berbagai tim nasional peserta turnamen. Dan for information, Piala Dunia FIFA 2026 bakal menjadi edisi terbesar sepanjang sejarah karena untuk pertama kalinya diikuti oleh 48 negara, bukan 32 negara seperti sebelumnya ya teman Pro 2 ya, dimana turnamen ini juga akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Meksiko, Amerika Serikat dan Kanada. Ini dimulai di bulan depan teman Pro 2, sebulan lebih dikit 40 harian gitu ya. Mulai dari 11 Juni sampai dengan 19 Juli 2026. Nah, laga pembukanya dijadwalkan langsung berlangsung di Mexico City, sementara finalnya akan dimainkan di MetLife Stadium. Dengan total ada 104 pertandingan selama turnamen berlangsung. Dan kira-kira kalau kamu teman Pro 2 menantikan gak lagu dari Shakira ini? Karena jujur, momen yang paling dirindukan dari lagu-lagu Shakira ini adalah momen-momen kemenangan. Karena kan lagunya energik gitu kan. Dan aku sih sebagai orang yang hidup dari kecil gitu kan dengan lagu-lagunya Shakira, merasa momen ini sangat amat penting. Ditambah semoga lagunya enak juga ya. Pasti enak sih sebenarnya, tapi bisa meningkatkan, mengembalikan nostalgia-nostalgia atau memori-memori masa kecil tentang sepak bola teman Pro 2.

0: Duh, bosen banget. Pengen nongkrong, tapi tempat nongkrongnya gitu-gitu aja.
1: Mau nongkrong, tapi bukan yang gitu-gitu aja.
0: Lah, emang ada yang beda?
1: Ada dong, nongkrongnya pindah ke Pro 2. Ajak komunitas kamu buat seru-seruan bareng. Siaran langsung di program Komunitas Jaga Malam.
0: Serius? Komunitas pecinta kucing? Bisa.
1: Bisa.
0: Komunitas jomblo akut?
1: Boleh banget.
0: Kalau komunitas yang isinya cuma 3 orang tapi merasa paling penting sejagat raya?
1: Gas, langsung daftar. Buruan daftarin komunitas kamu lewat WhatsApp di 081-1145-1016 atau DM Instagram di @rri_pro2banten.
0: Komunitas kamu bakal diundang siaran bareng di Pro 2 FM tiap jam 8 malam. Jadi,
1: tunggu apa lagi? Yuk nongkrongnya pindah ke Pro 2.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

We're back teman produa, balik lagi bersama BTB di Spada ya. Dan informasi terup to date datang dari gelaran Indonesian Walk for Peace, di mana sebanyak 50 biksu dari Indonesia, Thailand, Laos, Myanmar, dan juga Malaysia melakukan Indonesian Walk for Peace 2026, di mana perjalanan spiritual

sejauh ribuan kilometer dari Bali menuju Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Perjalanan dimulai pada 7 Mei lalu dan akan berakhir pada 31 Mei 2026 untuk menyambut puncak perayaan Trisuci Waisak 2570 BE. Dan tradisi Tudong ini melintasi sejumlah kota di Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Yogyakarta, melewati Sragen, Surakarta, Klaten, hingga Vihara Mendut sebelum tiba di Borobudur. Dan gelaran Walk for Peace 2026 ini menjadi simbol penyebaran nilai perdamaian dan juga kemanusiaan lintas negara di rangkaian Hari Waisak.

ke-6 mencatat sejarah baru dalam dunia sepak bola internasional. Turnamen ini digelar di 3 negara sekaligus. 3 negara tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kolaborasi ini mencerminkan semangat kebersamaan lintas batas, sekaligus menunjukkan bagaimana sepak bola mampu menjadi penghubung berbagai budaya di dunia. Didukung infrastruktur modern dan pengalaman sebagai tuan rumah sebelumnya, ketiga negara ini siap menghadirkan penyelenggaraan yang lebih luas, inklusif, dan meriah. Piala Dunia 2026 pun diproyeksikan menjadi salah satu edisi terbesar, baik dari sisi jumlah peserta maupun skala penyelenggaraan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia 2026 menjadi perayaan global yang mempertemukan jutaan penggemar dalam satu semangat yang sama. Cinta

0: Beb, mau makan apa hari ini?
1: Duh, nggak tahu nih, bosen. Enaknya makan apa ya? Udahlah, terserah kamu aja deh.
0: Duh, jangan terserah. Nih, ada menu yang nggak ngebosenin di Pro 2 FM. Di pagi hari, ketemu TikTok ngobrolin topik seru tapi nggak kosong. Di siang hari, ada Muda Kreatif. Tempatnya anak muda kreatif nunjukin skill bisnis mereka. Nah, sore hari bakal ditemenin Hit Shuffle. Muterin lagu-lagu hits dari tahun 2015 sampai 2020. Kalau malam, tenang aja. Kamu nggak bakalan dibiarin galau sendirian. Karena ada Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.
1: Terus dengerinnya di mana?
0: Cukup dengerin di 101,6 FM atau streaming di rri.co.id atau aplikasi RRI Digital.
1: Wah, ternyata seru juga ya.
0: Emang, menu yang gak ngebosenin cuma ada di Pro 2 FM.

Setelah gue dari 5 Seconds of Summer yang Blood teman Pro 2 menemani kamu di jam 6 lepas tanda waktu 53 menit pagi hari ini ya. Dan informasi lanjutan datang dari DWP. Mungkin kamu mengikuti Jakarta Warehouse Project, karena untuk pertama kalinya dalam 16 tahun terakhir Jakarta Warehouse Project ini bakal digelar di luar bulan Desember. Karena kan biasanya tiap tahun itu di Desember teman Pro 2 ya. Jadi Ismaya sebagai promotor ini mengumumkan kalau DWP di tahun ini akan berlangsung pada 2 hingga 4 Oktober 2026 di Jakarta teman Pro 2. Dan dengan teasernya The Energy Doesn't End, It Just Moved Too. Wow, jadi sejak edisi pertama di tahun 2010, DWP ini selalu konsisten digelar tiap bulan Desember. Mulai dari format 1 hari, 2 hari, sampai 3 hari sejak 2018. Bahkan saat pandemi 2020 dan 2021, mereka ini tetap menggelar versi virtualnya di bulan yang sama. Nah, DWP 2026 ini menjadi edisi pertama yang maju ke bulan Oktober, di mana dengan lokasi spesifik di Jakartanya belum diumumin teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pengen banget untuk ikutan DWP, cepet-cepet ikutin terus sosial medianya gitu kan. Karena ini lebih cepat gitu kan di bulan Oktober. Aku sih kalau dapat giveaway, nggak juga sih kalau dapat tiketnya beneran dan berkesempatan untuk nonton langsung DWP, kayaknya bakalan mau ikutan juga teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.